Oke ya, langsung aja ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp di 081565101953, di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital ya. Buat yang belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store kamu. 3 lagu dengan vote terbanyak aku play nanti di jam 8, jadi vote sekarang juga.

0: Αυτό.
1: Τόσο σεκάλι, Τζέσλα!
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

TPA Jatibarang ini beberapa hari terakhir mengalami kebakaran nih tahun 2002 dan ini berulang-ulang kejadiannya, dan tentunya juga untuk mengatasi ya potensi munculnya titik kebakaran baru, titik api baru. Ini dilakukan atau dikerahkan teknologi down thermal untuk bisa memetakan titik panas yang tersembunyi di dalam timbunan sampah. Dan ini kalau menurut Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, jadi emang ini cukup membantu petugas untuk bisa memetakan koordinat titik panas secara tepat. Jadinya pemadaman dan juga pembongkaran ini bisa difokuskan ke area yang paling krusial. Jadi area yang kira-kira berpotensi menimbulkan titik api baru, nah inilah yang nanti bisa ditangani dengan lebih baik gitu istilahnya. Dan beliau juga mengapresiasi terhadap jajaran Brimob yang sudah menunjukkan personil dan juga memfasilitasi drone thermalnya. Jadi ini bisa membantu untuk mempercepat penanganan kebakaran. Dan kalau sampai jam 10 kemarin ini masih terdeteksi di bawah timbunan zona 1, 2, dan 3 dengan luas terdampak sekitar 10 hektar. Kalau dari permukaan itu si bara apinya nggak gitu kelihatan. Dan kemudian kalau secara kualitas udaranya itu juga jauh lebih membaik ya. Walaupun kemarin aku juga sempat lihat ada beberapa mobil yang ada mobil pemadam yang ke arah atau habis dari sana juga gitu ya, ada yang lewat di sekitar rumah aku juga gitu. Dan bahkan ini kalau misalnya di titik panasnya sendiri, bahkan ini mencapai 180 derajat Celcius, sedangkan titik lainnya ini mencapai 115 derajat Celcius ya. Kita doain semoga benar-benar tertangani dengan baik ya, benar-benar bisa tertangani potensi-potensinya supaya nggak jadi kebakaran lagi. Karena kalau ngeliatin beberapa hari terakhir ini terjadi kebakaran di sana itu berulang-ulang terjadi. Nah harapannya adalah bisa benar-benar difokuskan ke titik-titik yang berpotensi jadi titik panas baru.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Jangan lupa vote lagu favorit kamu di Satelit pagi ini. Masih ada waktu setengah jam lagi kurang lebih. Langsung aja di Instagram Prodo di @prodosmg, di WhatsApp 081565101953, di live chat Prodo Semarang di aplikasi RRI Digital. Semarang itu kan bisa dibilang secara tanah ini kan emang ini ya, turunnya juga lumayan ya, bahkan mencapai 10 cm per tahun. Makanya memang upaya-upaya itu dilakuin supaya ya ini nggak makin parah gitu turunnya ya. Karena ya itu tadi mengancam daerah-daerah yang rawan banjir, rawan rob gitu ya. Itu kan makin turun kan ya, abrasi itu kan makin bikin garis daratannya juga makin abis gitu istilahnya ya. Dan salah satu yang coba dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang adalah menyiapkan dukungan buat pembangunan Giant Sea Wall Teluk Semarang tahap pertama. Ini jadi bagian dari penanganan jangka panjang rob, penurunan tanah dan juga abrasi di wilayah pesisir. Dan ini disampaikan oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng yang mengatakan kalau persoalan pesisir Semarang ini kan udah cukup lama ya, angsur-angsur berlangsung dengan waktu yang cukup panjang, menekan kehidupan yang ada di sana. Kemudian juga wilayah barat kayak Tugu itu kan abrasinya makin parah istilahnya ya, dan rob yang berulang ini juga memperparah kondisi tersebut. Makanya memang ini jadi salah satu cara yang diharapkan bisa membantu supaya ya apa namanya, untuk masyarakat yang tinggal di pesisir Semarang nih terutama, ini bisa teratasi gitu karena ya muka tanahnya semakin menurun gitu istilahnya ya. Dan memang kalau ngeliatin dari masyarakat di sana, berulang kali harus ninggiin rumah ya, supaya tetap bisa ditinggalin ya, karena makin turun, makin turun, makin turun itu tadi. Makanya ini jadi salah satu persoalan yang cukup panjang ya, terjadinya belum terselesaikan, dan harapannya adalah ini bisa membantu supaya ya tadi, untuk masyarakat yang ada di sana, bisa lebih aman lagi tinggal di Kota Semarang.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.
2: Bulan ini. Bulan ini.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa, Ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa, Ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong porakwe.
1: Baik, Ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.

0: Ya, asyik tahu enggak ya? Asyik tahu enggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada yang miskin.
1: Bukan sembarang kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama kata kece yang lagi hits di dunia kerja. Upskilling. Upskilling itu artinya kamu ningkatin skill atau kemampuan supaya tetap relevan dan makin jago di pekerjaan atau bidang yang lagi kamu geluti. Misalnya nih, lagi belajar coding, digital marketing, atau bahasa asing. Keunikan upskilling adalah kamu tuh gak cuma bertahan di pekerjaan lama, tapi juga buka peluang baru dan siap menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat banget. Jadi, yuk jangan malas upgrade skill kamu biar karir makin cemerlang. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pulau tempat yang kita pijak sekarang ini namanya Jawa? Kalau kamu browsing, ada banyak versi nih. Tapi yang paling populer berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Java Dviva. Java artinya biji-bijian atau jewawut, sejenis tanaman pangan yang dulu melimpah banget di Pulau Jawa. Kemudian Dviva artinya pulau. Jadi secara harfiah, Jawa adalah pulau padi-padian. Versi lain bilang nama Jawa ini muncul dari catatan kuno penjajah Yunani, Ptolemy, yang menyebutnya Labadium. Dari pusat peradaban sampai menjadi pulau terpadu di dunia, nama Jawa tetap konsisten menemani sejarah kita. Jadi, sekarang udah tahu kan?

0: Ada Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Harus kasih sound effect trompet gitu kali ya, atau gimana gitu ya, Wak ya. Yaudah yuk, waktunya buat aku kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak nih, Tomo Pro 2 di pagi ini. Dan tentunya hasil vote kamu udah masuk ke aku, udah siap aku puterin 3 lagu yang jadi favorit kamu di pagi hari ini. Kita mulai yuk. Dari posisi ketiga yang paling banyak di vote sama Tomo Pro 2, ada Sabrina Carpenter with Man Child.

dari Bernadia dengan 1 bulan. Apakah hari ini ada yang 1 bulan putusnya? Iya. Yeah. Yaudah deh, langsung yuk 3 lagu dengan voter banyak. Tapi kalau misalnya lagu favorit kamu belum kepilih atau belum ada di list, tenang aja. Nanti ada jam 10 ada product list, kasih tahu di situ pengen dengerin lagu apa buat di hari Minggu pagi menuju ke siang ya. Bernadia 1 bulan RPD sempurnanya aku Sabrina Carpenter Man Child, semuanya ada buat kamu di jam 8 ini. Of course, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

okupansi hotel di kota Semarang ya. Contohnya aja kayak kemarin ada MTQ Nasional ya, Musabaqah Tilawatil Quran ya, dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan lainnya. Ini membuat okupansi hotel di bulan September juga tetap terjaga, dan ini kalau menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Semarang, Indria Sari, tren positifnya terlihat sejak September dan bahkan jadi okupansi atau periode okupansi hotel terbaik sepanjang tahun ini gitu. Karena biasanya kalau September itu kan low season ya, jadi kayak bukan apa namanya, bukan bulan yang banyak orang pada bepergian, apalagi kan gak ada tanggal merah tuh. Tanggal merah juga jarang-jarang ya. Jadi bisa dibilang ya ini lumayan signifikan gitu, kenaikannya cukup positif. Dan gak lepas dari kegiatan berskala nasional yang digelar di kota Semarang, kayak Musabaqah Tilawatil Quran yang aku sempat sebut. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lainnya yang juga mengiringi MTQ Nasional kemarin. Nah ini punya dampak yang positif untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, kuliner, sampai pelaku UMKM. Dan ini kalau menurut beliau juga jadi sinyal positif untuk industri pariwisata Semarang, karena ya tadi aku bilang low season, tapi justru performanya cukup oke. Dan di Oktober ini juga akan tetap berusaha dipertahankan, karena kalau aku ngecek tadi ya, bahkan sebenarnya kalau ngecek tuh udah dari beberapa hari yang lalu, pemerintah kota Semarang ini juga publish ya event-event yang ada dalam Semarang Great Event. Itu macam-macam kegiatannya, dan harapannya ini bisa menjaga atau mendorong kunjungan wisatawan, mendorong juga tingkat okupansi hotel yang tetap tinggi ya. Jadi tentunya dengan banyaknya kegiatan, harapannya juga punya dampak itu tadi ke berbagai sektor, pariwisata, ekonomi, UMKM, hotel, restoran, dan lain sebagainya.

0: Kenapa, John?
1: Ngantuk banget. Semalam habis ronda.
0: Memang ronda jaga berapa jam?
1: 5 jam lah. Keren gak tuh?
0: Ya elah, baru 5 jam. Coba bayangin, prajurit TNI yang bertugas di perbatasan, berbulan-bulan jauh dari keluarga. Cuacanya ekstrim pula. Hanya demi memastikan kita di sini bisa beraktivitas dengan aman.
1: Benar juga ya.
0: Rasa aman itu mahal, bro. Dan mereka membayarnya dengan pengabdian. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, menjaga kedaulatan negeri, TNI, pengawal NKRI.

0: kembali lagi di acara Jalan-Jalan Asik. Hari ini kita akan menelusuri kawasan yang gak pernah sepi dari hiruk-pikuk ibu kota dan kreativitas anak muda, apalagi kalau bukan Blok M, Jakarta Selatan. Blok M dikenal sebagai tempat nongkrong favorit dengan jajaran kafe estetik dan juga aroma kopi yang menggoda. Tapi kali ini kita tidak sedang mencari kopi, melainkan sesuatu yang manis, lembut, dan menenangkan hati, yaitu cheesecake arti rasa. Memasuki kawasan Blok M Square, aroma manis dari toko arti rasa langsung menyapa hidung kita. Papan berwarna pastel dengan tulisan arti rasa cheesecake and coffee tampak sederhana, tapi hangat. Begitu kita melangkah masuk, suasana lembut dan musik lovey membuat siapapun betah berlama-lama. Cheesecake arti rasa adalah salah satu cheesecake yang memiliki cita rasa khas. Teksturnya lembut dan ringan di mulut dengan rasa manis yang pas dan aroma butter yang harum. Lapisan bawahnya terbuat dari biskuit premium yang digiling halus dan dipanggang hingga renyah. Sedangkan bagian atasnya lumer di mulut. Yang paling terkenal adalah classic baked cheesecake mereka. Satu potongan cheesecake dijual seharga Rp45.000 per slice. Walaupun agak pricey, tapi setiap suapan rasanya sepadan dengan harga. Ada juga varian blueberry swirl dan juga matcha burnt cheesecake yang jadi favorit anak muda. Rahasia kelezatan cheesecake ini ada pada bahan-bahannya. Semua keju yang digunakan adalah cream cheese import dari Australia dan telur segarnya langsung dari peternakan lokal yang diantar setiap pagi. Tidak ada bahan pengawet ataupun essence berlebihan sehingga mereka memiliki cita rasa sendiri. Kamu yang penyuka suasana kafe yang chill, makanan cheesecake di tempat ini adalah pilihan terbaik. Kamu bisa datang dan memesan cheesecake yang disajikan di piring marmer kecil dengan topping buah segar dan taburan gula halus, ditemani secangkir latte arti rasa seharga Rp35.000. Setelah itu, kamu bisa duduk di dekat jendela besar yang menghadap trotoar Blok M dan bisa menikmati pemandangan orang-orang berlalu-lalang sambil nge-chill sore di Jakarta. Selain oke banget buat nge-chill, bagi yang suka foto-foto, tempat ini juga sangat instagramable. Dindingnya berwarna krem muda dengan hiasan art print bertema bunga dan keju. Di salah satu sudut, terdapat etalase berisi berbagai cheesecake mini yang lucu-lucu dan ukuran 10 cm hingga satu loyang besar. Jadi, estetik banget kan buat foto-foto? Cheesecake arti rasa sudah berdiri sejak tahun 2016, didirikan oleh pasangan muda pecinta kuliner, Raka dan Anin. Awalnya, mereka hanya berjualan lewat online pre-order, tetapi karena banyak pelanggan yang ingin menikmati langsung di tempat, mereka akhirnya membuka kafe kecil di Blok M pada tahun 2019. Tak heran, cheesecake arti rasa dikenal sebagai salah satu pelopor cheesecake artisan di Jakarta Selatan. Dalam sehari, mereka bisa menjual lebih dari 200 potong cheesecake berbagai varian. Yang menarik, dapur tempat pembuatan kue ini bisa dilihat langsung dari area duduk pelanggan. Para barista dan baker bekerja dengan penuh semangat dalam memanggang hingga menata cheesecake sambil tersenyum ramah ke pelanggan yang melihat. Hal inilah yang membuat pengunjung percaya bahwa setiap potong kue dibuat dengan sepenuh hati. Kini, cheesecake arti rasa bukan sekedar cheesecake, melainkan bagian dari pengalaman kuliner khas Blok M. Ketika menyebut Blok M, orang bukan hanya mengingat hiruk-pikuk jalanannya yang ramai, tapi juga aroma lembut cheesecake yang baru keluar dari oven di toko kecil bernuansa pastel itu. Menikmati sesuatu yang lezat tidak harus di tempat mewah. Kadang dari toko mungil di sudut jalan seperti arti rasa, kita bisa menemukan rasa seperti di rumah. Hal ini menjadi sebuah pengingat bahwa kebahagiaan bisa datang dari hal sederhana sepotong cheesecake dan secangkir kopi hangat. Itulah tadi Jalan-Jalan Asik, ulasan tentang cheesecake arti rasa di Blok M yang lembut, manis, dan bikin nagih. Kalau nanti kamu berkunjung ke Jakarta Selatan, jangan lupa nih mampir ke arti rasa cheesecake and coffee. Tepatnya di Jalan Melawai 4 nomor 17 Blok M, Jakarta Selatan. Tetap semangat, tetap ceria, dan jangan lupa jalan-jalan asik bareng RRI Semarang. Sampai jumpa.
1: Ini dia teman perdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kadang sering kita temui ya, Maulida, kayak candaan seksis nih, catcalling, komentar tentang tubuh seseorang yang dianggap cuma bercanda gitu. Nah, kapan sih sebuah bercandaan tuh bisa masuk ke perilaku yang bermasalah?
2: Sebenarnya perilaku bermasalah ini bisa menjadi bukan masalah kalau dua-duanya memiliki konsen gitu. Kita sama-sama mengizinkan gitu. Tapi bukan berarti juga di hadapan umum kita kayak catcalling seseorang gitu, apalagi sampai candaan seksis di tengah-tengah kafe gitu kan ya. Itu kan kayak sebuah hal yang dipandang orang umum saja nggak pantas gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan beberapa hal yang menjadi ikon nih di dunia seksualitas seperti itu gitu. Ini kita sebutnya sebagai piramida budaya perkosaan. Itu yang paling dasar, yang paling banyak lengkupnya adalah hal yang sering kita normalisasi gitu. Bahkan itu juga masih sehari-hari bisa kita temui, bahkan kita juga bisa jadi melakukannya gitu-gitu teman-teman Produa. Yang pertama, normalisasi ini adalah sudah jelas catcalling ya. Catcalling sekarang banyak banget, marak banget di mana-mana. Entah itu laki-laki ke perempuan, entah itu perempuan ke perempuan, entah itu laki-laki ke laki-laki, anak muda ke yang tua ke yang muda gitu, banyak sekali kita temui ya teman-teman Produa. Lalu selanjutnya ada candaan seksis, lalu lelucon seksual, ada perilaku seksis, terus perbincangan seksual tanpa izin. Terus yang lagi marak banget nih, stereotype gender, objektifikasi, stalking orang, bahkan lagu yang sering kita dengar dengan lirik lagu yang seksis.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

kesehatan tuh jadi satu hal yang penting banget, apalagi di zaman sekarang ini, di kondisi kayak sekarang ini ya. Kalau ngomongin kesehatan emang jadi satu hal yang krusial buat banyak orang ya, karena kalau kita nggak sehat, kita mau ngapain aja juga nggak enak gitu. Dan akses kesehatan pun juga penting banget ya, biar orang-orang tuh bisa mengakses ya layanan kesehatan tuh dengan baik gitu ya. Dan mungkin kadang kita juga lupa-lupa nih sama kesehatan sendiri gitu ya, nggak ngecek lah dan segala macam. Nah, beberapa waktu yang lalu nih ya, PT Angkasa Pura Indonesia Persewaan Bendera Jenderal Ahmad Yani Semarang ini ngadain kegiatan bernama Sehat Bersama Injuni Airports. Jadi ini tuh istilahnya adalah pengobatan gratis dan juga pemeriksaan darah yang diserahkan secara simbolis di Balai Kelurahan Kelabuakan, dan ini ternyata dilakukan di 5 puskesmas di wilayah Semarang Barat, yaitu di Karangayu, Lebdosari, Manyaran, Kelabuakan, dan juga Ngemplak Simongan. Dan ini kalau menurut General Manager Bendera Jenderal Ahmad Yani Semarang Sulistyo Yulianto, jadi ini meliputi pemeriksaan gula darah, kolesterol, sampai asam urat, sampai pemberian paket obat gratis. Jadi masyarakat yang ikut di kegiatan tersebut yaitu mendapatkan pemeriksaan darah, kemudian juga bantuan obat-obatan gratis yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang, supaya masyarakat ini bisa dapat akses pemeriksaan kesehatan dan meningkatkan perhatian terhadap kondisi kesehatan secara rutin. Ya, karena kadang kalau kita tuh udah sibuk sama banyak hal gitu ya, kadang lupa ngecek, ternyata gula darahnya tinggi nih ya, ternyata kolesterolnya lumayan ya, asam uratnya juga gitu. Nah, ini harapannya adalah bisa ngedorong salah satu aspek ya, bahwa kesehatan itu jadi satu hal yang cukup penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi kalau kesehatan terjaga, ya kualitas hidupnya kita pun juga ikutan kejaga kalau kayak gitu.

Kamu harus tahu, di balik karya musiknya yang megah, komposer legendaris Beethoven punya kebiasaan unik soal kopi. Bukan soal merek, bukan soal cara seduh, tapi soal jumlah biji kopinya. Setiap mau minum kopi, Beethoven selalu menghitung biji kopi satu per satu. Dan jumlahnya harus pas, 60 biji kopi. Gak kurang, gak lebih. Menurut catatan sejarah, Beethoven percaya kalau 60 biji kopi menghasilkan rasa yang paling ideal untuk mendampingi proses berpikir dan menggubah musik. Kebiasaan ini menunjukkan betapa perfeksionisnya Beethoven, bahkan untuk urusan sesederhana secangkir kopi. Bagi Beethoven, kopi bukan cuma minuman, tapi bagian dari ritual berkarya. Jadi, sekarang kamu tahu, kalau jenis musik dunia pun punya kebiasaan unik demi secangkir kopi yang sempurna.

Masih lanjut terus sama Spada. Selamat pagi teman Produa. Selamat pagi buat kamu yang baru melek jam segini. Aduh, orang-orang pada udah pada olahraga, udah pada jalan pagi, udah pada cari sarapan. Kok kamu baru bangun gitu? Piye lo? Anyway, ya tadi aku sempat ngomongin kalau salah satu yang bisa dibilang adalah low season tuh kan sekarang-sekarang ini ya, karena emang lagi gak masa liburan ya. Tapi ternyata okupansi hotelnya di Semarang lumayan tinggi juga ya, apalagi karena ada event-event juga gitu sebenarnya. Tapi kalau ngomongin soal low seasonnya, sebenarnya emang ini jadi waktu yang ternyata banyak dipilih orang ya. Karena gak ganggu gitu istilahnya. Serius, karena kalau misalnya high season kan kadang tiket lebih mahal ya. Terus juga hotel belum tentu dapet gitu ya, karena emang harus war juga sama orang lain. Tapi di satu sisi ya, emang kalau misalnya pas low season ya banyak, sebenarnya banyak faktornya gitu ya, kenapa akhirnya nggak jadi pada milih liburan di di waktu-waktu yang kayak sekarang-sekarang ini. Padahal sebenarnya kalau waktu yang sekarang-sekarang ini ya, kalau buat aku ini, kalau aku ya, preference pribadi aku tuh tepat gitu, karena ya jujur aja nggak terlalu banyak orang gitu, nggak terlalu crowded. Jadi kalau misalnya pengen cari tempat yang biasanya ramai tapi jadi nggak terlalu crowded ya emang pas low season gitu. Tapi ada beberapa faktor yang bikin kenapa orang akhirnya milih nggak tertarik buat berlibur di low season ya, jadi nunggu tetap high season, tetap yang rame-ramenya. Yang jelas salah satunya adalah soal jadwalnya. Karena ya kalau low season pasti anak sekolah masuk ya, yang kerja-kerja juga masuk. Mau cuti aja bukan nggak bisa, bingung mau cuti. Jadi kayak, aduh cuti nggak ya? Tapi kalau misalnya nanti nggak ini, ntar kerjanya makin banyak lagi. Tapi ntar yang lain-lainnya gimana? Tetap mikir kayak gitu. Jadi nggak bisa segampang-gampang itu juga. Kalau yang sekolah mungkin ya mikirnya adalah, ya nanti nggak ada pelajaran berapa hari gitu kan, lumayan juga gitu. Makanya emang low season itu jadi pilihan orang yang kesekian gitu istilahnya. Walaupun nggak mungkin, tetap ada aja yang liburan pas lagi low season.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Ide-ide itu kan terus bermunculan nih. Gimana sih cara ide itu tuh jadi kalimat yang berkembang dan pada akhirnya jadi cerita?
2: Iya, biasanya nih ya kak, tips dari aku gitu. Kalau aku biasanya mulai bertanya ke ide itu. Jadi itu ditanya, kita lagi ngobrol nih sama ide. Kenapa ya ide ini tuh menarik? Nah, dari tahu kita itu menarik, terus kemudian jadi tahu nih kita harus nulis apa. Kenapa sih menarik? Oh, karena si cowok itu lagi jadi pusat perhatian. Atau misalnya cerita yang membuat menarik itu, kenapa dia banyak menolak cewek dari yang cantik-cantik, yang terkenal kayak gitu kan. Apa yang mengalaminya gitu kan. Mulai kita ke tokohnya itu. Masuk ke nanya lagi ke ide itu, apa sih konfliknya? Nah, kalau dari cerita yang tadi saya sampaikan, konfliknya penolakan gitu dari si cowok yang favorit itu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

season biasanya udah jelas sih ya, kalau apa namanya, biasanya musim panas, musim dinginnya, musim hujan, musim kemarin udah jelas gitu. Cuma kalau low season itu biasanya kan dia pas peralihan gitu. Jadi siklus cuacanya kadang agak kurang menguntungkan ya. Apalagi kalau ngeliatin sekarang panas. Jadi emang apa ya, harus, kalau mungkin buat orang-orang yang ngerasa bahwa aduh kayaknya pengen gak terlalu ini ya, ya ya itulah yang terjadi gitu. Tapi kalau misalnya low season ini bisa kayak di pertengahan, sebelum pertengahan tahun itu ya, itu pun hujannya terus-terusan gitu seringnya ya, bahkan sampai yang hujan angin juga gitu. Kalau kayak sekarang panasnya panas banget ya, makanya bikin orang mau keluar rumah aja tuh males rasanya. Nyaku aja deh ya, kalau misalnya jam segini disuruh keluar ya. Kan panas juga rasanya kan gak enak gitu loh ya. Nah selain itu juga ya ada risiko-risiko yang kurang menyenangkan kalau secara cuaca. Misal ya pakaian jadi basah atau kotor ya kalau hujan gitu. Ya misalnya pas lagi hujan, ataupun mungkin juga lebih gampang gerahnya. Ya lebih gampang gerahnya karena ya panas gitu. Jadi susah mau pergi kemana-mana tuh rasanya udah males, bahkan sampai jatuh sakit ya. Sebenernya kalau yang terakhir ini bisa dihindari dengan ya benar-benar jaga kesehatan sebelum berangkat gitu. Bahkan kalau selama apa namanya, selama traveling, ya kalau bisa minum vitamin, ataupun mungkin juga perhatiin konsumsi air putihnya juga gitu. Jadi kalau mau kemana-mana juga lebih enak. Cuma kayaknya emang kalau cuacanya tuh hujan-hujan banget ataupun lagi panas-panas banget, orang tuh kayaknya jadi malas mau kemana-mana. Jadi kayak, aduh, enakan rebahan aja gak sih?

52, kereta api jadi mode transportasi yang diminati oleh banyak orang karena mengkombinasikan ketepatan waktu sekaligus kenyamanan. Tapi, kamu tahu nggak sih jalur kereta api pertama di Indonesia itu sebenarnya ada di mana? Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata, jalur kereta api pertama di Indonesia itu ada di Semarang. Pada 17 Juni 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Mr. Ludop Aan Jan Wilsloot van de Beel, atas prakarsa Netherlands Indies Perwick Masterpiece. Dan juga permintaan Raja Willem pertama untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Jalur tersebut membentang sejauh 26 km dari stasiun Samarang Kemijen di Semarang Timur hingga desa Tanggung yang terletak di Grobogan. Ruas jalur ini dibuka untuk umum tepatnya pada 10 Agustus 1867, yang akhirnya kemudian diikuti oleh jalur-jalur lainnya yang ada di Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 1870, bisa menyambungkan Semarang dan Surakarta sejauh 110 km. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebar di berbagai penjuru Nusantara, sekaligus menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya.

Kalau alasan saat ini sih menurut aku 50-50 ya, karena emang bisa bener bisa enggak gitu. Jadi orang tuh menghindari atau jarang banget liburan pas low season itu adalah karena apa ayo? Karena gak akan banyak acara-acara gede yang bisa didapetin cuma pas high season ya. Sebenarnya kalau ngomongin event itu hampir sepanjang tahun tuh pasti ada gitu. Cuma ya mungkin yang khusus-khusus gitu ya, yang emang adanya pas lagi high season ya, atau musim-musim liburan. Nah itu mungkin yang kadang tuh dicari sama orang-orang gitu ya. Makanya kalau misalnya apa namanya, kalau pas lagi low season ya akhirnya banyak yang di cut-cut gitu istilahnya ya, supaya nggak terlalu bebanin operasional. Dan akhirnya kalau misalnya orang low season itu ya udah nggak terlalu banyak kegiatan yang bisa dilakuin gitu. Walaupun emang kalau aku bisa bilang ini debatable ya, karena pasti tetap ada aja gitu istilahnya. Tapi in the other hands, mungkin ini akan cocok buat orang-orang yang mungkin bener-bener pengen nikmatin ke satu tempat aja gitu, atau ke satu kota gitu aja, tanpa yang harus mikirin, oh ada acara ini, makanya datang gitu. Kayaknya mungkin cocok untuk orang-orang yang tipikal kayak gitu, yang lebih pengen ngerasain experience-nya, ataupun mungkin cuma pengen istirahat aja, pengen refresh aja gitu, gak yang pengen datang ke apa namanya acara apa gitu, atau ngunjungin apa gitu, tapi udah nikmatin ambience kotanya aja, sambil nyantai, sambil refreshing.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Persewaan attire-nya itu tuh produk dan jenis pakaian yang tersedia tuh apa aja?
2: Jadi karena memang Moar Pictures itu kan kita cukup, trennya itu cukup wide gitu ya, mulai casual, kemudian formal dress dan gaun, kemudian apalagi wastra tuh sekarang kita lagi naik daun banget sih. Jadi kita punya semua.
1: Punya semua ya?
2: Betul. Jadi dari baju-baju casual yang cuman crop top, lalu baju apa namanya dress panjang, sampai dress wedding dan kebaya payet wedding itu semua kita ada. Karena memang aku tuh paling hobi untuk mewujudkan dreamnya klien gitu. Jadi after kita ngobrol, klien itu dia udah punya mimpi kayak gini nih, mereka sharing referensi, mereka sharing their personality, mereka sharing karakter yang mereka suka kayak gini, dan sepertinya lucu kalau kita buatkan baju yang kayak gini ya gitu. Jadi memang inspirasi kita datang dari klien sih gitu, mimpi-mimpi mereka tuh jadi inspirasi kita.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

0: Otomatis dengan liburan yang agak menantang arus ya, tanda kutip ya, karena di low season jelas nggak terlalu banyak opsi buat yang bisa kamu ajakin sebenarnya ya. Kayak teman, ya keluarga, atau mungkin juga pasangan. Agak susah ya, karena apa? Low season, jadi waktunya orang sibuk-sibuk ya, waktunya orang banyak kerjaan, banyak yang harus dikerjain gitu. Akhirnya ya liburan cuma mungkin berapa orang aja, ataupun mungkin malah sendirian gitu ya. Nah, buat sebagian orang, liburan sendirian itu jadi hal yang kayak kurang nyaman gitu, karena mungkin pengennya adalah ada temennya, jadi ada yang diajak ngobrol gitu, nggak kesepian rasanya gitu, terus juga lebih happy kalau misalnya bareng-bareng. Tapi kalau misalnya di satu sisi, ada juga kok orang yang lebih suka liburan sendirian. Nah, ini kalau yang emang suka liburan sendirian, emang cocoknya pas low season sebenarnya. Karena ya itu tadi, ya nggak perlu mikir ini itu, ya udah enjoy aja, nikmatin kota, nikmatin tempat yang mau kamu kunjungin, udah gitu ya. Dan yang paling kerasa sebenarnya adalah kalau misalnya punya kelompok liburan bareng gitu ya, atau mungkin kayak punya circle gitu ya, kalau misalnya pada nggak bisa kan repot juga gitu istilahnya ya. Jadi emang sebenarnya ada beberapa alasan sih yang menjadi pertimbangan orang-orang, tapi itu balik lagi kamu sih preferensinya. Apakah lebih suka untuk ya udah deh high season aja, nggak apa-apa tiketnya susah, hotelnya rame gak apa-apa, tapi yang penting rame-rame, atau low season aja deh ya, biar lebih murah, lebih tenang ya. Toh juga yang mau dicari adalah ketenangan gitu. Kalau kamu pilih yang mana, ya sesuaiin aja sama waktu dan juga budget kamu.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Loh, kok kamu kelihatan capek banget? Kenapa? Kena macet lagi?
1: Iya nih, ngangkat gasek, tapi tetap aja kena macet. Rasanya tiap pagi cuma habis di perjalanan.
0: Makanya, coba naik transportasi umum. Selain lebih efisien, kita juga ikut mengurangi kendaraan di jalan. Kemacetan juga bisa berkurang loh. Dan enaknya, kita tinggal duduk manis aja.
1: Iya sih. Kalau Semarang, punya transportasi umum apa sih yang gampang?
0: Loh, kan ada BRT Trans Semarang. Koridornya udah nyambung ke banyak tujuan. Jadi, kemana aja berasa lebih gampang. Tarifnya juga murah banget. Cuma 4.000 buat umum dan 1.000 buat pelajar.
1: Tapi, nah aku durung ngerti rute nih. Iya, Cal.
0: Alah, gampang. Tinggal tanya aja sama kondektur atau petugasnya. Mereka siap bantu nunjukin koridor atau halte tujuan kamu. Gampang, kan?

0: Bentar lagi ke jam 10 tahun Pro 2 dan tugas aku buat teman kamu di minggu pagi ini udahan dulu ya. Abis ini ada JV Alaska yang akan teman kamu di Pro 2 Itlist dan juga di Santai Siang Weekend pastinya. Siapin tuh ya kalau ada yang pengen diputerin lagu favorit kamu ya di pagi menjelang siang ini ya. Kasih tahu biar mood kamu makin oke lagi, biar minggu kamu lebih menyenangkan lagi teman Pro 2 ya. Besok ketemu aku lagi di pagi tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, Faris Magza pamit. Have a good Sunday teman Pro 2 and bye-bye.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu bareng aku Jeffrey Araska di Info Pro 2 edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Informasi pertama, teman Pro 2, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan saat ini tengah mengkaji kebijakan perubahan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kebijakan tersebut akan diberlakukan untuk pekerja dengan penghasilan setara upah minimum provinsi. Melalui skema tersebut, pekerja bergaji UMP nantinya direncanakan tidak dikenakan pajak penghasilan. Saat ini batas PTKP ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun atau setara Rp4,5 juta per bulan. Dengan ketentuan tersebut, pekerja yang memiliki penghasilan di atas batas PTKP masih memiliki sebagian penghasilan yang menjadi objek pajak. Pemerintah pusat menggelontorkan dana sebesar Rp92 miliar untuk membangun jaringan infrastruktur air bersih di Kabupaten Sragen. Proyek strategis nasional ini memanfaatkan sumber air baku dari Waduk Gondang, Kabupaten Karanganyar, dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2027. Pekerjaan fisik, instalasi perpipaan, dan instalasi pengelolaan air ini dikerjakan oleh PT Gala Karya Gresik selaku rekanan resmi. Berdasarkan kontrak kerja, proyek ini mulai dikerjakan sejak 18 Juni 2026 dan dijadwalkan selesai pada 9 Desember 2027. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, tim Indonesia melampaui target perolehan medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kontingen Merah Putih menutup perjuangan dengan 5 emas dan total 39 medali. Chef de Mission tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung perjuangan kontingen. Menurutnya hasil tersebut tidak terlepas dari perjuangan atlet dan kerja bersama seluruh unsur tim.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist barengan aku Jeffrey Araska. Kamu bisa request playlist favorit kamu di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081 565 1953.

0: Kok belum datang juga ya dia? Tadi katanya udah deket.
1: Sabar aja, mungkin lagi di jalan.
0: Iya, tadi dia cuma bilang, bentar ya.
1: Ya udah, sabar aja. Paling lagi kena lampu merah.
2: Sambil balas chat dulu deh.
3: Satu chat mungkin hanya butuh beberapa detik, tetapi beberapa detik itu bisa merenggut nyawa. Saat berkendara, simpan ponselmu. Tidak ada pesan yang lebih penting daripada pulang dengan selamat.

0: Slightly.
1: Halo, aku Apin dari Pringapus. Yang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

Nya bangunan paling ikonik di kota Semarang. Udah pasti dong jawabannya Lawang Sewu. Tapi kalau diartiin, Lawang Sewu dalam bahasa Jawa artinya pintu seribu. Emang bener ya pintunya itu ada seribu? Ternyata jumlah pintu yang ada di Lawang Sewu hanya berjumlah 928 pintu aja loh. Artinya nggak seribu-seribu banget dong. Terus, kenapa disebut Lawang Sewu? Sebutan ini muncul karena jumlah pintu dan bukaan di bangunan tersebut memang sangat banyak. Ditambah lagi, Lawang Sewu punya jendela-jendela besar dan tinggi yang dari kejauhan terlihat seperti pintu, yang berfungsi sebagai sirkulasi udara. Jadi angka 1000 sebenarnya lebih menggambarkan betapa banyaknya pintu dan bukaan yang ada di bangunan tersebut. Bukan berarti orang zaman dulu benar-benar menghitung sampai tetap 1000 ya. Nah, sekarang kalau ada yang nanya, Lawang Sewu pintunya beneran 1000? Udah tahu dong jawabannya. Gak sampai 1000, tapi 928 aja udah bikin kita kebayang kenapa bangunan ini akhirnya dikenal sebagai Lawang Sewu.

Lately. Halo, aku Asfa dari Semarang Tengah. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist. You fight me off like a firefighter.

0: Bicara tentang tata kelola pemerintah nih Mas ya, menurut Pak Tiro Semarang ini apa aja sih PR-nya? Yang terbesar mungkin, yang terbesar di Indonesia yang masih perlu dapat perhatian yang lebih Mas.
1: Ya, PR-nya tentu mungkin ada dua hal besar yang hari ini perlu kita dorong bersama.
0: Oke, boleh.
1: Yang pertama keterbukaan, yang kedua partisipasi yang bermakna.
0: Oke, kalau keterbukaan itu gimana tuh Mas?
1: Jadi hari ini kita masih melihat pemerintah seringkali masih merasa informasi itu rahasia.
0: Oke.
1: Masyarakat tidak bisa akses, seolah-olah rahasia. Masyarakat tidak bisa akses, sulit akses. Sehingga kita masih merasa pemerintah belum terbuka.
0: Oke.
1: Yang kedua, kita masih butuh partisipasi yang bermakna.
0: Oke.
1: Manusia ini jangan dihitung jadi angka saja pada komoditas politik gitu.
0: Oke.
1: Perlu juga suaranya didengar ketika menyuarakan sesuatu.

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas. Karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu menetralisir capsaicin.

0: Waktunya Pradua Hitlist.
1: Teman Pradua, kamu masih bareng aku Jeffrey Araska di Pradua Hitlist. Kamu juga masih bisa request playlist favorit kamu sampai jam 12 nanti. Aku tungguin. Kamu bisa request di Instagram story-nya @pradua_smg atau lewat WhatsApp kita di 081565 10953.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Penting bagi seorang muslim. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, sekalipun itu hanya candaan. Sebab di akhirat kelak segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya.

0: Kopi, Sandi dan Fitri.
1: Sambil nunggu Fitri dandan, mending aku sholat maghrib dulu deh.
2: San, Sandi, San, aku udah siap nih. San.
1: Apaan sih Fit? Aku tuh tadi lagi sholat. Kamu malah teriak-teriak.
2: Yuk berangkat sekarang.
1: Emang kamu udah sholat?
2: Alah, nanti aja lah. Keburu filmnya diputer tuh.
1: Jangan gitu Taufit. Sholat dulu lah. Lagian kamu kemarin kan habis menang lomba nyanyi tuh. Berterima kasih kek sama Allah. Sholat Gi.
2: Iya. Nanti juga aku sholat kok. Ayolah udah berangkat aja. Kok malah jadi ceramah gini sih kamu?
1: Kamu sadar gak sih Fit? Kamu itu selalu diberi kelancaran rezeki. Tapi kamu susah banget kalau disuruh sholat. Hati-hati loh, nanti istidraj.
3: Allah Ta'ala berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran Surat Al-An'am ayat 44.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Yang lain gak boleh teman Pro 2, cuman aku aja yang bisa nemenin kamu di siang hari ini. Kenapa maksa nih? Hai teman Pro 2, ada Jeffrey Araska di sini yang nemenin kamu di hari Minggu siang ini di tanggal 4 Oktober 2026. Aduh, ini udah dari jam 8 tadi ya, sebenarnya panasnya Semarang ini makin kentang-kentang. Ya, Jeffrey bakal nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Kita seru-seruan bareng teman Pro 2. Di sini udah aku siapin playlist yang seru-seru banget buat kamu. Nanti juga ada info-info dari aku, pokoknya komplit semuanya. Tapi sebelum kita mulai nih ya, teman Pro 2 santai siangnya, aku mau ingetin dulu buat kamu download RRI Digital di smartphone kamu. Biar kamu tuh bisa dengerin aku di mana aja, kapan aja ya. Soalnya di sana enggak cuma siarannya aja. Di sana ada podcast, ada juga beskat-beskat, ada KNKJ yang kamu pengen dengerin berulang-ulang mungkin. Itu banyak banget. Terus kamu juga bisa cari info-info terkini yang terupdate dan terpercaya di rri.co.id. Ya udah, kita mulai aja ya teman-teman berdua santai siangnya. Ini ada Teddy Swim, Break Up in Reverse.

0: Nilainya bagus, juara terus. Kamu tuh ya, kok gak bisa kayak dia?
1: Maaf Bu, aku kan udah berusaha.
2: Kamu tuh loh, jangan cengeng. Masa gitu aja nangis?
1: Iya ya.
3: Bagi uang jajannya dong. Cepet kasih ke aku sekarang.
1: Tapi kan ini buat makan siangku.
3: Pokoknya kasih. Kalau enggak, awas ya kamu.

0: Di Santai Tapi Cuan Teman Pro 2 jam 12 sampai jam 1. Aku biasalah ya. Kita bakal ngobrolin soal UMKM, ekonomi kreatif dan juga industri. Gimana sih industri kreatif dan ekonomi digital Teman Pro 2 maksud aku. Aku tuh gak tahu kenapa udah setahun, hampir setahun loh ini jalan Santai Tapi Cuan, tapi sering banget kebolak-balik. Nah, di siang ini aku gak mau ngomongin soal makanan, karena ini aku belum makan, takutnya aku ngomongin makanan, malah pengen makan jadinya kepikirannya. Ini Teman Pro 2, aku tuh kemarin habis nongkrong gitu ya sama teman-teman aku ya, teman-teman lama lah hitungannya lah ya. Itu pas reuni ini aku ngobrol-ngobrol, ini kamu sekarang lagi ngapain, sibuk ngapain. Dan ternyata kebanyakan Teman Pro 2 ya, ini pada ngejalanin usaha bisnisnya sendiri-sendiri. Dan kebanyakan dari mereka juga, ini tuh nerusin yang namanya usaha punya orang tuanya. Ini kebanyakan kayak gitu Teman Pro 2. Tapi ini kan kemarin juga sempat viral yang namanya ini, perintis versus pewaris. Aduh, aku justru di posisi yang kurang setuju nih. Hal kayak gini tuh dibanding-bandingin antara perintis dan pewaris ini gak bisa nih dibanding-bandingin Teman Pro 2. Soalnya menurut aku sama-sama susah loh ini jadi perintis maupun pewaris. Makanya nih di siang ini aku pengen ngobrolin soal, ya mungkin salah satu dari kamu Teman Pro 2 ini adalah seseorang yang punya privilege jadi pewaris ya, walaupun bukan bisnis yang gede, tapi ya bisa dibilang pewaris lah ya. Aku pengen ngajak kamu ngobrolin gimana nih caranya biar usaha yang dulunya dirintis sama orang tua kamu ini makin berkembang di era seperti sekarang ini. Jadi makanya jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.
1: Ini dia Teman Pro 2, lagu terbaru bulan ini.

Teman Pro 2, pernah merasa kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari? Bisa jadi itu adalah tanda demotivasi. Demotivasi merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal ini bisa dipicu oleh rasa lelah, tekanan, kegagalan, atau rutinitas yang monoton. Saat mengalami demotivasi, seseorang biasanya merasa malas, sulit fokus, dan tidak bersemangat mencapai tujuan. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas. Namun, demotivasi bukan berarti seseorang lemah atau gagal. Tubuh dan pikiran terkadang memang membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Teman Pro 2, cobalah mulai dari hal kecil seperti mengatur waktu istirahat, berbagi cerita, atau melakukan kegiatan yang disukai. Karena semangat bisa tumbuh kembali ketika kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih.

belakangan ini kemarin ya, itu tuh pernah viral yang namanya tuh pewaris versus perintis, atau ya dibaliklah, perintis atau perintis versus pewaris, teman berdua. Jadi gara-gara fenomena ini nih, banyak banget perintis-perintis ini yang suka ngecengin, istilahnya ngecengin para pewaris, teman berdua. Padahal nih sebenarnya, teman berdua ya, mungkin yang punya privilege jadi pewaris ini tuh sebenarnya nggak gampang loh kalau menurut aku. Dan dari cerita-cerita kemarin dari teman-teman aku itu tuh emang jadi pewaris tuh gak segampang yang dipikir banyak orang. Jadi buat kamu para perintis, mungkin kamu jangan suka ngecengin yang namanya para pewaris. Dan para pewaris juga jangan malu kalau menurut aku buat ngakuin kalau kamu tuh adalah salah seorang pewaris yang dikasih privilege jadi seorang pewaris. Kenapa aku bilang ini susah jadi pewaris? Yang pertama, pewaris itu iya sih dapat, maksudnya ini usaha udah jadi, tinggal nerusin aja. Tapi sebenarnya nggak segampang itu, teman berdua. Ya mungkin ketika kamu udah mulai dewasa, padahal udah mulai butuh kerja gitu ya. Sedangkan orang tua kamu tuh udah ya eman-eman gitu tuh kerjaannya, usahanya tuh ditinggalin gitu aja. Ini kan dilema ya. Ini tuh susah loh, teman berdua. Habis itu ketika emang akhirnya kamu memutuskan buat meneruskan usaha dari orang tua kamu, itu tuh gak gampang, karena dulu orang tua kamu itu merintis di zaman yang masih ya serba offline, jadi dalam bentuk toko fisik. Sedangkan sekarang nih, teman berdua, eranya tuh makin kesini makin cepat, ada media sosial, pokoknya apapun serba digital, jadi perputarannya cepat banget sih. Jadi kalau dari pengalamannya teman-teman aku kemarin, ini banyak banget yang offline, store-nya itu offline, tapi semenjak ada online store nih, tantangannya makin banyak, tokonya makin sepi dan lain-lain. Tapi mereka ini nggak berhenti di situ, teman produa. Mereka akhirnya mematangkan, mencari cara gimana caranya biar dulu mungkin pernah di masa jaya dan sekarang biar makin jaya lagi. Ini gimana caranya mereka tuh akhirnya sharing-sharing sama aku. Jadi habis ini juga aku bakal kasih tahu kamu. Makanya tuh gak gampang kan jadi pewaris. Soalnya kalau kamu gak bener-bener, semisal nih kamu jadi pewaris, gak bener-bener ngurusin, gak bener-bener ngulik caranya biar tetap di atas nih usaha orang tua kamu yang diwarisin ke kamu, ini bakal lama-lama makin down. Dan lama-lama mungkin aja bisa makin hilang kalau menurut aku, teman-teman berdua.

0: Ya, untuk juara minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Nah, buat kamu teman Pro 2 yang mungkin punya privilege sebagai pewaris, yang pertama jangan malu dulu. Yang kedua, kamu mungkin ya kamu harus tahu nih ya, kamu pelajarin usaha yang dulunya dikembangin sama orang tua kamu ini bergerak dalam bidang apa, terus customer gimana, cara cari supplier supplier itu gimana. Jadi semisal nih produk yang dijual itu adalah produk tentang makanan gitu aja ya. Jadi orang tua kamu mungkin dulunya udah merintis dari nol, gimana caranya cari resepnya, cari pelanggannya gimana, terus udah ada tokonya juga, warungnya. Nih kamu tinggal pelajarin itu semua ke orang tua kamu, terus kamu akhirnya kembangin, maksud aku teman berdua, kembangin. Kamu kan sekarang udah ada yang namanya marketplace buat jualan secara online nih. Gimana caranya produk orang tua kamu itu dijual di online teman produk? Jadi kamu yang mungkin dulunya udah punya pasar di daerah tertentu, kamu bisa kembangin lagi nih potensi pasarnya jadi lebih luas lagi. Jadi income-nya bisa jadi lebih banyak daripada sebelumnya. Ya habis itu mungkin juga ketika kamu, kenapa aku suruh kamu pelajarin gimana cara orang tua kamu dapat supplier gitu. Jadi ketika benar-benar ini kamu ditinggalin 100% usaha kamu terusin, kamu besok ketika kamu pegang, kamu tuh gak bingung teman produa. Gimana ya aku ngambil produknya ini, bikin produk ini, mentahnya cari di mana ya. Ini kamu gak perlu susah-susah lagi. Terus kamu juga udah ada kenalan dari mungkin langganannya orang tua kamu itu. Jadi harganya agak miring karena udah langganan teman produa. Habis itu ketika ya pelajarin lagi sama zaman, soalnya semakin kesini tuh mungkin yang namanya selera pasar tuh berubah-berubah banget teman produk, apalagi dengan adanya media sosial. Habis itu juga pelajarin yang namanya media sosial nih teman produk ya. Lagi-lagi media sosial itu penting banget. Jadi ketika mungkin ya walaupun ini adalah bisnis yang dulunya dirintis sama orang tua kamu, kamu ceritain tuh di media sosial itu kalau ini dulunya dirintis dari orang tua kamu dan bisa dikasih embel-embel legend sih teman produk ya. Dan sekali lagi ya, walaupun ini warisan, kamu nggak bisa serta merta kamu tinggal ya udah terima beresnya aja, terima duitnya aja jadi bos kayak CEO gitu, nggak bisa teman produa. Kamu benar-benar harus pelajarin semuanya, kamu harus benar-benar bisa handle semuanya, karena ketika nantinya diserahin ke kamu 100% kamu nggak bakal kebingungan. Takutnya ketika kamu kebingungan nih teman produa, yang ada bukannya usahanya ini lanjut tapi malah jadi kukut itu teman produa.

0: Kenapa, John?
1: Ngantuk banget. Semalam habis ronda.
0: Memang ronda jaga berapa jam?
1: 5 jam lah. Keren gak tuh?
0: Yaelah, baru 5 jam. Coba bayangin, prajurit TNI yang bertugas di perbatasan, berbulan-bulan jauh dari keluarga. Cuacanya ekstrim pula. Hanya demi memastikan kita di sini bisa beraktivitas dengan aman.
1: Benar juga ya.
0: Rasa aman itu mahal, bro. Dan mereka membayarnya dengan pengabdian. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, menjaga kedaulatan negeri, TNI, pengawal NKRI.

Dari olahraga yang lagi ngetren nih teman Pro 2, ada kabar yang bikin kita bangga. Soalnya Fadona dan Fitriani sukses mastiin dapat medali perak di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Jadi kedua atlet merah putih ini harus rela sebenarnya posisi puncak ini diambil sama ganda putri tuan rumah Jepang, Saki Tsukamoto sama Kai Tokumoto. Jadi di partai puncak ini yang berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center Sabtu kemarin ya teman Pro 2, Fadona sama Fitriani ini takluk 3-6 sampai di set keduanya 4-6. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, kedua atlet ini tetap kasih ekspresi yang memancarkan rasa syukur atas pencapaian bersejarah sih menurut aku teman Pro 2 ini tuh di Asian Games. Jadi laga final ini juga berlangsung tensinya tinggi banget dan sempat kasih angin seger sebenarnya buat pasangan Indonesia. Fadona Fitriani sempat ngendaliin jalannya permainan dan unggul jauh 4-1 di set kedua sebenarnya, tapi kebangkitan lawan ini akhirnya bikin mereka itu tuh keunggulannya tuh ya udah berakhir deh. Dan akhirnya laga dari Fitriani sama Fadona ini berakhir kalah. Nah, tapi katanya Fadona Kusumawati ini ya, dia tuh sadar ketatnya jam terbang lawan ini. Udah, ya kalahnya ini gara-gara jam terbang lawan ini udah 10 tahun nih di olahraga padel ini. Sementara di Indonesia, padel ini baru populer dalam beberapa tahun terakhir ini kan. Nah, dan katanya Fadona ini berdiri di podium Asian Games itu udah jadi momentum yang sangat spesial. Apalagi ini kan jadi pertama kalinya cabang olahraga padel resmi dipertandingkan di pesta olahraga multi-event kayak ini nih. Apalagi udah dapet medali perak buat Indonesia tuh udah oke banget ya. Salut pokoknya teman berdua. Semoga padel juga makin merakyat ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di jeda internasional klub-klub sepak bola Eropa, teman Pro 2 ya, ini ada Barcelona yang lagi nyiapin kontrak baru jangka panjang buat 3 pemain andalannya ini. Jadi 3 sosok penting ini dapat pembaruan kontrak, ada Rafinha, Xavi, Espart, sama Marc Bernal. Jadi langkah pembaruan masa kerja ini, teman Pro 2 ya, jadi bagian dari rencana klub biar bisa mempertahankan pemain berpengalaman di tim. Jadi manajemen klub juga ini apa sekaligus berupaya ya buat jaga keberadaan para talenta-talenta muda potensial masa depannya Barcelona. Nah, Deco

Selaku Direktur Olahraga Barcelona juga udah konfirmasi proses perpanjangan masa kerja ketiga nama ini, teman Pro 2 ya. Dan pihak manajemen udah konfirmasi juga kalau tahapan perpanjangan kontrak ketiga pesepak bola ini tuh udah berjalan secara resmi. Nah, pemain muda Marc Bernal sendiri ini diproyeksiin bakal nerima sodoran kontrak sampai tahun 2031. Nanti Xavi expirednya ini sampai 2030. Dan jurnalis sepak bola Fabrizio Romano ini juga bilang kalau kabar perpanjangan kontrak ini dikabarin di hari Sabtu kemarin tanggal 3 Oktober 2026. Dan informasi ini udah diunggah juga lewat akun X-nya dia ya, kayak biasanya kalau ada kabar-kabar perpanjangan kontrak ataupun transfer. Katanya nih di Twitter-nya nih teman produk atau X-nya nih ya, Rafinya 2030, Xavi Espart, dan kemudian Marc Bernal kontrak baru segera datang di Barcelona. Itu katanya Fabrizio Romano di akun X-nya dia. Rafinha sendiri ini adalah sosok pemain senior sekaligus kapten juga yang jadi pilar penting buat skuad tim Barcelona, teman Pro 2. Sementara Marc Bernal sama Xavi Espart adalah pemain muda potensial sih kalau kata aku ya, ini buat berkembang lagi dari Akademi La Masia. Ya, kita lihat aja apakah dengan perpanjangan kontrak ini Barcelona bisa mempertahankan gelar La Liganya lagi di musim ini.

0: kamu lihat kan, hari ini aku habis lari 10 kilo, angkat beban sejam, terus sikat kelas dance juga.
1: Wih, mantep banget. Sekarang bisa seambis ini ya kamu ya, demi hidup sehat dan ngejar body goals.
0: Jelas dong, aku tuh gak mau setengah-setengah orangnya. Pokoknya tuh badan harus fit, kalori harus kebakar maksimal.
1: Berarti asupan makanan kamu juga benar-benar dijaga ketat banget kan sekarang?
0: Ya pasti dong. Makanya nih abis ini aku mau langsung reward diri aku sendiri.
1: Wih, pasti mau makan dada ayam rebus sama salad buah kan?
0: Ya enggak lah. Aku udah order martabak manis keju susu. Habis itu ada ayam geprek level 10 pakai nasi double sama boba large size.
1: Lah, itu mah total kalorinya 3 kali lipat dari yang kamu bakar barusan.
0: Loh, kan aku udah olahraga keras.
1: Aduh, itu namanya kamu capek-capek olahraga tapi hasilnya zong. Olahraga itu harus imbang sama apa yang kamu makan. Mending sesekali rewards, tapi kamu tetap hitung tuh makanan yang kamu makan.

Habis pertandingan yang bikin deg-degan kemarin ya teman-teman berdua di Indonesia lawan Bangladesh kemarin, akhirnya timnas Indonesia bakal menghadapi Thailand di laga final FIFA ASEAN Cup 2026 nih. Ini bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Jadi laga ini jadi penentu nantinya yang siapa yang dapat gelar di edisi perdana turnamen yang digelar FIFA di kawasan Asia Tenggara ini, teman Pro 2. Nah, Indonesia ini melaju ke final setelah jadi juara grup A dengan 7 poin, teman Pro 2 ya, dari 3 pertandingan. Sementara Thailand ini mastiin tempat di partai puncak setelah jadi pemuncak grup B. Nah, perjalanannya Indonesia di fase grup diawalin ketika lawan Singapura di hari Jumat 25 September 2026, Garuda ini meraih kemenangan 2-0 lewat golnya Ragnar Oratmangun sama Ole Romney. Terus Indonesia menghadapi Malaysia di pertandingan kedua di tanggal 28 September. Nah, pertandingan ini berakhir tanpa gol, tapi Indonesia harus bermain dengan 10 main setelah Tom Haye ini dapat kartu merah. Habis lawan Malaysia ya teman Pro 2, Indonesia menghadapi Bangladesh di hari Kamis 1 Oktober kemarin teman Pro 2, dan Garuda tampil dominan banget dengan meraih kemenangan 9-2. Ini keren dan bikin deg-degan sih teman Pro 2. Michel Becker ini cetak 5 gol dalam kemenangan ini, terus 4 golnya lagi disumbang sama Rizky Ridho, Justin Hapner, ada Luke Fikri, dan habis itu sama Kevin Dix juga. Nah, kemenangan ini juga bikin Indonesia di grup A dengan 7 poin. Indonesia juga unggul dari Malaysia yang ngoleksi 7 poin dari produktivitas golnya. Nah, hasil ini sekaligus pasti Indonesia tampil di final FIFA ASEAN Cup 2026 dan sekarang bakal ketemu Thailand di hari Senin nanti. Kita doain aja semoga kali ini emang di ASEAN ya, di kelas ASEAN kan beberapa tahun terakhir itu jarang ada prestasi, dan kita doain ini semoga prestasi pertama di Indonesia ya setelah beberapa tahun. Amin.

0: 1 per 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: sama Riz Ardian dari Vina lagi nih, teman Pro 2 ya.
1: Gimana kabar kamu? Apakah kamu baik-baik saja?
2: Doa kita gitu ya.
1: Iya.
2: Pokoknya kita tuh tiap hari tiap kita panjatkan doa tuh insya Allah kita tuh keinget sama teman Pro.
0: Betul, karena orang sakit itu kan yang sakit gak cuma fisik ya. Kadang ada sakit mental juga gara-gara semuanya tuh dipendem gak bisa dikeluarkan gitu.
2: Jangan loh ya teman Pro, jangan gitu. Ya udah, berarti memang tepat banget kalau kamu tuh sedikit mengeluarkan unek-unek kamu tuh di sini.
0: Oke.
2: Ya meskipun kita tidak menjamin bisa membantu banyak, tapi kita usahakan semaksimal mungkin ya, Dev.
1: Iya.
2: Coba siapa ini? Ada pertanyaan apa?
3: Ada Derry di Tembalang. Gimana ya caranya itu kita bisa bangun hubungan percintaan yang sehat dan nggak terlalu bergantung sama validasi dari media sosial? Biar putus nyambung, nggak bikin mental ikut down terus.
2: Derry, Tembalang, membangun
0: percintaan
2: yang sehat, tidak bergantung
3: validasi media sosial.
2: Validasi media sosial. Loh, validasi media sosial itu penting loh. Di era serba media sosial ini ya, kalau aku gini, ini pro kontra sih. Tergantung kesepakatan di awal sama pasangan. Membangun relationship yang
0: sehat
2: ya. Ya gini loh, ada orang-orang yang tipikal mereka memang tidak terlalu ingin terlihat di media sosial ataupun di publik. Ada orang-orang yang memang tipikalnya selalu ingin membagikan momen-momen mereka di sosial media atau di publik gitu loh. Itu gak ada yang benar, gak ada yang salah. Dibangunnya gimana ya, dari kesepakatan kalian berdua dari awal. Gimana kalian itu bikin rule satu sama lain. Gimana kalian saling menjaga hubungan itu. Gimana kalian tidak saling mengkhianati.
0: Wede.
2: Gitu loh. Soal nanti kesepakatannya di sosmed sering nongol foto berdua, sering collab atau enggak, itu mah kesepakatan aja berdua kan. Enggak juga enggak apa-apa, iya juga enggak salah. Kalau aku gitu.
0: Betul, kesepakatan bersama sih. Ada yang mungkin punya satu sosmed buat dua orang gitu kan. Itu ya
2: boleh
0: aja kalau dikomunikasikan gitu kan. Yang terpenting adalah jangan menjadikan hubungan orang lain itu sebagai tolok ukur hubungan kamu. Ya, walaupun di sosial media kan banyak tuh. Dan jangan pakai validasi itu sebagai ajang flexing, karena kamu sudah mendapatkan pasangan yang sempurna, sedangkan orang-orang jomblo di luar sana lagi nangis hatinya.
2: Iya, benar-benar. Pokoknya jangan sampai nanti misalkan si cewek itu pengen banget kelihatan berdua, yang cowoknya memang tipikal cowok kan agak flat ya, agak ngapain sih,
0: kurang
2: penting
0: ekspresif.
2: Banget. Yang cewek ngeposting foto berdua di collab, yang cowok nggak accept. Wah, marah-marah kan jadi perkara loh kayak gini kan.
0: Iya, benar.
2: Itu harus dikomunikasikan yang baik gitu. Kalau memang kamu pacarannya sama orang yang dia lebih ke cuek dan nggak mentingin gitu-gitu, kamu mau posting ya posting aja, jangan menuntut dia juga memposting hal yang sama atau mengaccept collab kamu gitu
0: tapi
2: loh.
0: Tapi gini loh, cewek itu banyak overthinkingnya ya. Kalau misalnya si cowok itu gak menerima collabnya, itu bakalan overthinking. Wah, jangan-jangan nih ini
2: gimana sih?
0: Jangan-jangan ini nih gak terima collab karena menjaga hati yang lain. Gitu kan. Wah, langsung diplototin aku.
2: Ya jangan gitu mikirnya, makanya kan kamu tuh tahu kamu tuh berhubungan dengan orang yang tipikalnya gimana, kan kamu tahu dari awal kan, gitu loh. Kamu tuh pacaran, make relationship dengan orang yang sukanya apa, nggak sukanya apa, kan ini sebenarnya udah ngerti dari awal. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini tuh munculnya di tengah-tengah atau di akhir-akhir gitu loh. Kalau dari awal kamu memang suka yang gitu-gitu, ya udah kamu cari yang sama-sama memang anak sosmed,
0: influencer,
2: itu pasti udah nggak ada masalah nanti soal collab-mengcollab kan, ya. Gitu.
0: Ya mungkin dua-duanya punya goals kan, sekarang kan ada couple-couple yang ini kan terima endorse gitu kan banyak. Nah mungkin kalau goals kamu sama, tujuan kamu sama, ya udah. Tapi kalau memang yang satu yang cover, ya mau gimana lagi?
2: Ya semoga kamu bisa dan sukses membangun hubungan yang sehat dengan pacar kamu. Entah itu kalian butuh validasi di media sosial atau enggak, orang hubungan itu kan kalian yang jalanin kan.
0: Manusia lain yang menilai.
2: Kita kan menilai. Jadi ya udah, yang penting kalian enjoy, kalian happy, ya do it. Kalau salah satu atau keduanya nggak happy, ya jangan. Gimana kan jadi nggak sehat. Berarti kan kamu gagal membangun hubungan yang sehat.
0: Nah itu, pokoknya jangan paksakan salah satu kehendak ya. Pokoknya harus
2: kesepakatan bersama.
0: Kesepakatan bersama, oke? Begitu ya, Derry ya.
2: Dah.
0: Bye.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya. Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

Udah mau jam 2 ya teman Pro 2, karena ini hari Minggu ya seperti biasa. Aku nemenin kamu cuma sampai jam 2 aja. Habis ini kamu bakal ditemenin sama penyiarnya di Pro 2 FM Jakarta buat dengerin International Top 20 dan juga Indonesia Top 20 Nasional. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu pokoknya teman Pro 2 ya. Sampai belibet ih. Yaudah kalau gitu Jeffrey Araska yang pamit ya. Bye-bye teman Pro 2.

0: Pernah bayangin gak sih gimana rasanya mau nongkrong tapi belum ada ojol atau Transmarang? Ternyata transportasi umum pertama itu udah ada dari tahun 1660-an loh. Namanya Karoze Sansols. Bukan pakai mesin turbo ya, tapi pakai kereta kuda yang muter-muter di Paris, Prancis. Pencetusnya, jenius matematika Blaise Pascal. Lucunya dulu itu gak semua orang boleh naik. Cuman kaum bangsawan doang yang bisa gaya-gayaan. Sementara, rakyat jelata, ya terpaksa jalan kaki atau cuma bisa melongo di pinggir jalan. Tapi tenang, tahun 1800-an muncul Omnibus. Ini baru benar-benar buat siapa aja.
1: Menemani kamu pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI.

0: musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana, teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku nggak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap pasti suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan. Jujur, aku belum nonton, tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun temen aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop, dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu gak sempet nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya, tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: juga Romaria udah gede, pas juga mau umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu

0: pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kitab.
1: Number

0: Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

posisi 2. Posisi 20 ada Mahal Ini dengan Percuma. Posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Selena Grace Andirianto Sumpah Mati. Posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua.

0: Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, here is the number 1 of this week. Agak Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

Seven dan juga Tiffany Ketanga. Gak lupa untuk kamu yang mau support musisi favoritnya, request terus aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Terima kasih untuk soundman kita Oza, terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Jalur pendakian Gunung Rinjani via Senaru kembali dibuka untuk umum mulai Sabtu 3 Oktober 2026 kemarin. Setelah dipastikan aman dari kebakaran hutan dan lahan, para pendaki kini dapat kembali memesan tiket melalui aplikasi e-Rinjani. Sebelumnya, jalur Senaru ditutup menyusul kebakaran yang melanda Bukit Stampol dan Puncak Sengkareang di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Kebakaran TPA Jati Barang Kota Semarang masih dalam penanganan. Untuk mempercepat pemadaman, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengerahkan teknologi drone thermal untuk memetakan titik panas yang tersembunyi di dalam timbunan sampah. Hasil pemetaan udara digunakan untuk menentukan titik pembongkaran timbunan dan penyiraman air secara presisi. Agustina juga secara khusus menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran Brimob yang telah menerjunkan personel serta memfasilitasi teknologi drone thermal untuk membantu pemetaan titik panas tersebut.

0: Seiring berakhirnya cabang olahraga equestrian, selesai sudah penyelenggaraan Asian Games 2026. Kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 dengan duduk di posisi ke-16. Skuad Merah Putih menorehkan 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Catatan 5 emas membuat Indonesia melewati target yang dibawa menuju Asian Games, yaitu 4 medali emas.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National Top 2 yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget Top 2 dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini Top 2? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

peringkat ke-17 cuma per 2 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman per 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It.

0: bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It All.
1: Number 14.

0: Sejak ke-13 teman peluru minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman peluru minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Podcast Minggu Anesin Spiro dengan Day on This Hell. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisanderu, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: di International Top 20 National ini barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman produser, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman produser ada my man, the one and only Bruno Mars teman produser dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman produser, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number

0: 52. The Finnish Sitters dari Sir Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget memperoleh dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sitters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih ini. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no kid anymore. Ya, teman produser, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produser di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: dengan rap kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number

Setelah 12 minggu, teman berdua langsung lah naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2. Elan dan Krisnandaru sending off the air. And have a great, great weekend, teman berdua. I love y'all. Bye-bye.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
2: 95,3 FM Pro2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria bareng sama Divina hari ini di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Gimana kabarnya hari ini teman Pro2? Semoga menyenangkan hari Minggunya ya di tanggal 4 Oktober ini. Banyak banget ya event-event seru. Dari tadi tuh aku lihat story-nya teman-teman aku lagi ikutan Malioboro Run. Wah, jauh sih ya. Kalau di Semarang ada event running juga nggak hari ini ya? Mungkin ada juga, mungkin ada dari teman Pro2 yang abisan ikut event itu pagi tadi ya. Dan sekarang udah ngumpulin mood buat ketemu hari Senin. Karena udah sore ya teman Pro2. Ya udah, biar mood kamu makin oke, dengerin Pro2 FM Semarang sore ini. Karena aku bakal temenin sore kamu sampai nanti jam 7 ya. Aku bakal berbagi banyak keseruan buat kamu sepanjang sore hari ini. Ya udah, yuk kita mulai dulu. Ini dia Sore Ceria yang bikin sore kamu lebih berwarna. Nah.

0: 101.2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lah salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2 ini ya, walaupun mungkin untuk mengisi hari libur gitu ya teman Pro 2, tapi tetaplah berhati-hati karena ada bocah yang tenggelam ini ya di banjir Kanal Barat Semarang dan akhirnya ditemukan. Namanya adalah Aditya Noval Abiu, 12 tahun. Ini tenggelam di banjir Kanal Barat ya, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ini adalah korban kedua ya yang ditemukan pukul 22.45 ya, yang dilakukan oleh Basarnas ya, teman Pro 2. Jadi dua bocah ini sebelumnya ya dilaporkan tenggelam di banjir Kanal Barat Kecamatan Semarang Utara, dan petugas Basarnas ini sudah menemukan satu korban terlebih dahulu di jam 5 sore kemarin. Korban namanya adalah Adi Pratama, umurnya 12 tahun. Ini juga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ya, masih di seputaran lokasi di dasar sungai. Kemudian korban yang kedua yang kemarin sempat hilang, ini akhirnya sudah ditemukan semalam ya pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Jadi dua orang tenggelam dan saksi atau teman ini berusaha menolong tapi tidak tertolong ya, karena keduanya ini udah gak terjangkau lagi dan keduanya ini ternyata gak bisa berenang. Aduh, sedih banget ya. Dan akhirnya ini keduanya tidak selamat nih teman Pro 2. Nah, kedua teman yang lain kemana? Kedua teman yang lain ini melaporkan kejadian itu kepada orang tua mereka, kemudian laporan masuk ke Basarnas Kota Semarang ya. Awalnya kedua korban lainnya ini merasa takut ya, dan akhirnya korban yang selamat itu menceritakan kepada orang tua bahwa dua temannya tenggelam. Akhirnya tim SAR mencari ya teman Pro 2 ya. Sedih banget ya. Ini buat adik-adik yang mungkin pengen berenang ya, boleh renangnya di kolam renang dulu ya. Kalau misalnya belum bisa berenang, boleh latihan dulu. Jangan gak bisa berenang tiba-tiba renang di sungai ya, terus arusnya deras atau enggak kan gak tahu. Nah itu gak bisa berenang akhirnya tenggelam ya. Aduh, sedih banget ya. Umurnya masih sama-sama 12 tahun. Semoga keluarga dikuatkan dan ini jadi pelajaran kita bersama ya, adik-adik semua dan juga teman-teman ya. Kalau misalnya mau butuh hiburan, boleh berenang tapi di tempat yang seharusnya aja. Kalau misalnya pun harus atau pengen berenang di kali ya, jangan lupa modal utamanya adalah bisa berenang terlebih dahulu.

Coba deh, lihat kalender di handphone atau komputer kamu dan arahin tanggalnya ke bulan Oktober 1582. Kok bisa ya? Habis tanggal 4 Oktober, setelahnya malah tanggal 15 Oktober. Eits, bukan karena nge-glitch atau salah tulis kok. Ini semua terjadi karena pada masa itu ada perubahan sistem kalender dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Sepintas kalender Julian gak jauh beda, cuma satu tahun dalam kalender Julius berlangsung selama 365 hari 6 jam. Sedangkan revolusi bumi hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik. Jadi, setiap satu milenium, kalender Julius kelebihan 7-8 hari. Akhirnya, Paus Gregorius XII mengubah kalender tersebut menjadi kalender Gregorian. Efeknya, 10 hari yang ada di bulan Oktober 1582 dihilangkan untuk mengganti hari-hari tambahan yang telah diperoleh berdasarkan kalender Julian. Seiring waktu, kalender Gregorian akhirnya diterima banyak pihak dan jadi kalender standar yang kita gunakan saat ini dalam penanggalan Masehi.

Teman Pro 2 kebakaran TPA Jati Barang Kota Semarang ini masih dalam penanganan, dan untuk mempercepat pemadaman, ini Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengerahkan teknologi drone thermal untuk memetakan titik-titik panas yang tersembunyi di dalam timbunan sampah. Aku juga lihat update-annya Bu Agustin ya, Teman Pro 2 yang memantau langsung nih di kawasan TPA Jati Barang. Dan memang dari hasil pemetaan udara, nantinya ini bisa digunakan untuk menentukan titik pembongkaran timbunan dan juga penyiraman air biar lebih presisi lagi gitu ya. Jadi koordinat titik panasnya tuh pas gitu, tepat sasaran. Dan Bu Agustin ini juga secara khusus menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada jajaran Brimob karena sudah menerjunkan personel dan juga memfasilitasi teknologi drone thermal untuk membantu pemetaan titik panas itu. Nah, kolaborasi dan dukungan responsif dari Brimob ini juga sangat krusial ya untuk mempercepat penanganan kebakaran. Dan dari hasil pantauan udara pukul 10 waktu Indonesia Barat kemarin, Teman Pro 2, titik panas ini masih terdeteksi ya di bawah timbunan zona 1, 2, dan 3 dengan luas terdampak sampai 10 hektar. Dan bara api ini nggak terlihat dari permukaan ya, makanya dengan drone thermal ini tahu nih titik panasnya di mana aja gitu ya. Dan selain itu, Dinas Kesehatan Kota Semarang ini juga melakukan pemeriksaan kualitas udara di sekitar TPA. Di permukiman yang lebih jauh dari TPA, kualitas udara mulai membaik ya, karena asapnya mulai berkurang. Tapi ya itu, di wilayah sekitarnya ini masih pekat ya, termasuk kemarin ada salah satu sekolah dasar ya, Teman Pro 2, ini harus sekolah secara daring dulu karena memang kurang oke nih kualitas udaranya. Dan selain itu, sebanyak 24 armada tangki dan juga pemadam gabungan dikerahkan untuk menyusul hasil pemetaan. Armada ini dari Damkar, kemudian dari DLH, dari Disperkim, dari DPU, dari PDAM Tirta Modal, kemudian juga PT Air Semarang Barat menyalurkan lebih dari 150 ribu liter air perharinya ya, untuk membantu pemadaman di sekitar kawasan TPA Jati Barang karena luas banget sampai 10 hektar ya. Semoga apinya segera padam ya, dan ini bisa benar-benar dipetakan. Kalau dilihat ya, ini fotonya tuh masih banyak banget titik apinya, titik panasnya ya, Teman Pro 2. Semoga apinya segera padam biar warga Kota Semarang ya bisa menghirup udara yang lebih sehat lagi, udara yang lebih segar lagi. Dan ini juga terima kasih ya untuk seluruh pihak yang sudah berjibaku untuk memadamkan api di TPA Jati Barang Semarang.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Ini buat jaga kualitasnya dari liang floris sendiri, kualitas bunga itu biar tetap segar dan sesuai sama harapan pelanggan itu gimana caranya, Kak?
2: Kami memiliki standar operasional prosedur khusus dalam menjaga fresh flower. Setelah bunga sampai di toko, kami langsung membersihkan daun-daun yang nggak diperlukan. Kita juga memotong batang bunga 45 derajat, mengganti air setiap hari, serta menjaga kelembapan udara. Selain itu, kita juga melakukan pengecekan rutin. Jadi jika ada bunga yang sudah mulai layu atau sudah tidak layak, kita langsung buang. Jadi bunga yang diterima oleh customer dipastikan selalu fresh, selalu segar, seperti itu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo

Asian Games 2026 ini sudah resmi berakhir ya teman Pro 2, dan Indonesia ini menduduki posisi ke-16 dan ini melampaui target ya yang diberikan untuk Timnas Indonesia. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk. Jadi Indonesia ini berada di posisi 16 ya, dengan torehan 5 emas, 11 perak, dan juga 23 perunggu. Catatan 5 emas ini membuat Indonesia melewati target yang dibawa menuju Asian Games ya. Jadi target awalnya itu 4 medali emas ya, tapi ditambahin 1 ya, jadi 5 medali emas. Nah, badminton ini menyumbang 2 medali emas, yaitu dari beregu putra dan juga dari Leo Roli Karnando, Daniel Martin ya, sedangkan masing-masing 1 emas ini diberikan oleh Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi, kemudian Desak Made Rita Kusmadewi dari panjat tebing, dan Nurisa Dian Ashrifah dari panahan ya teman Pro 2. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan perolehan Asian Games 2026 ini ya, ini Indonesia mengalami penurunan nih teman Pro 2. 4 tahun lalu di tahun 2022 Indonesia ini meraih 7 emas, 11 perak, dan juga 18 perunggu. Dan hilangnya sejumlah cabur andalan kayak perahu naga ya, perahu naga ini jadi salah satu alasan Indonesia menetapkan target 4 medali emas aja deh. Dan ternyata melampaui target itu walaupun lebih sedikit daripada 4 tahun yang lalu ya teman Pro 2. Sedangkan China ini jadi juara umumnya yang gak bisa ditandingi dari negara lain. Gak kaleng-kaleng, emasnya berapa? 169, luar biasa, banyak banget ya. 169 emas, kemudian 89 perak, dan juga 83 perunggu. Sedangkan tuan rumah Jepang ya, ini ada di posisi kedua dengan total 83 emas, 95 perak, dan juga 91 perunggu. Dan persaingan ketat ada di urutan berikutnya nih, mulai dari peringkat keempat sampai kedelapan, ini ketat banget ya. Tapi gak apa-apa lah, congrats ya buat Indonesia, sudah menempati posisi 16, sudah melampaui target juga. Dan kita doakan semoga next di Asian Games berikutnya Indonesia bisa menambah emas lebih banyak lagi. Ya, kalau ngejar Cina kayaknya muluk-muluk banget ya teman Pro 2. Tapi semoga tahun ini dapat 5 medali emas ya. Next, bisa lah targetnya 2 kali lipat dulu. Semoga ya. Tapi sekali lagi congrats buat tim Indonesia yang duduk di posisi 16 di Asian Games 2026.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: pakai helm kamu, kencengin seat belt kamu, karena kita mau berangkat KKN. Komen, komen, ngasal. KKN sore ini ya teman Pro 2, ini sangat relate ya dengan kita-kita. Apa tuh? Katanya gaji di bawah 10 juta, pajak penghasilan bakal ditanggung pemerintah mulai 2027. Hore! Harapannya sih iya ya teman Pro 2 ya, karena gajinya nggak seberapa tapi pajaknya. Tapi katanya ini 2027 ini bakal ditanggung pemerintah ya, untuk yang penghasilannya ini di bawah 10 juta. Tapi ada beberapa kriteria nih teman Pro 2 ya, kriteria penerima fasilitas pajak ini hanya diberikan pada pekerja padat karya dan pariwisata aja, dan rencananya ini berlakunya tahun depan, dan semoga ya bisa diperluas untuk pekerja di semua sektor. Nah, buat kamu yang kerjanya di padat karya dan juga pariwisata ya, dapat relaksasi dari pemerintah ya. Untuk yang gajinya 10 juta ini, pajak penghasilannya bakal ditanggung oleh pemerintah mulai dari tahun 2027, tahun depan banget ya. Nah, gimana komentar-komentar dari Netizen Plus Indonesia, Netizen Plus 62 di Indonesia ya, karena pasti banyak banget ya sektor-sektor lainnya yang pengen juga dong gitu. Salah satunya aku dong. Karena aku masuk nih dalam kriteria ini ya teman Pro 2 ya. Nanti ya kita bakal bacain komentar-komentar ngasal dari netizen kayak gimana ya dengan wacana ini. Tapi cukuplah berbahagia ya untuk yang ada di sektor padat karya dan juga pariwisata. Nanti kita bakal bacain komentar-komentar dari netizen Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria yang bikin sore kamu lebih berwarna.
1: So I guess

Memiliki mimpi, cita-cita, dan harapan tentang masa depannya. Karena itu, setiap anak juga memiliki hak untuk memilih jalan hidup yang ingin mereka tempuh. Tugas orang tua, keluarga, dan lingkungan bukanlah menentukan masa depan anak sepenuhnya, melainkan mendampingi, membimbing, dan memberikan dukungan agar mereka dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Ketika anak diberi kesempatan untuk mengenali minat dan bakatnya, mereka akan tumbuh lebih percaya diri. Mereka juga akan lebih bertanggung jawab terhadap pilihan yang diambil. Tentunya, kebebasan ini perlu disertai arahan dan nilai-nilai yang baik. Namun, keputusan tentang masa depan tetap perlu menghargai suara dan keinginan anak. Mari kita dukung generasi muda untuk berani bermimpi dan menentukan langkahnya sendiri. Karena masa depan terbaik adalah masa depan yang dibangun dari pilihan, kemampuan.

Warga Indonesia, ya ini ada kabar yang baik ya teman Pro 2 ya. Mulai 2027 nih gaji yang di bawah 10 juta pajaknya itu ditanggung pemerintah ya teman Pro 2. Tapi ini belum semua sektor. Harapannya sih semua sektor ya, tapi ini belum karena ini diberikan untuk industri padat karya dan juga pariwisata. Gimana komentar-komentar netizen plus 62? Ya, netizen plus 62 ini ya kebanyakan mungkin trust issue gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi ketika ada kabar baik nih, banyak yang gak percaya gitu.

ya dari Ciminax katanya, ah yang bener. Iya, trust issue banget ya ini ya. Ah yang bener, iya kok bener ya. Ini disampaikan oleh Pak Erlangga ya, teman Pro 2 ya, Menko Perekonomian kita. Terus ada juga dari Navi Uduk, katanya positive thinking, tahun depan gajinya 50 juta per bulan. Amin, amin, amin, aku aminin yang kenceng ya. Terus ada juga dari Biladli, katanya hoax. Tuh kan, trust issue lagi kan. Terus ada juga dari Yorman, katanya ini basic salary kan, bukan gaji total. Semoga aja ya, basic salary yang dihitung ya. Terus ada juga dari Tehes Panas, akhirnya ada berita baik, semoga terrealisasi dan bukan hanya janji. Amin, semoga ya. Terus ada juga dari Riasan, katanya kalau benar terrealisasi, mungkin ini saatnya headline mulai bergeser dari sekedar kabar jadi sesuatu yang benar-benar dirasakan publik. Amin, amin, semoga ya. Terus ada juga dari yang lainnya, dari Winda FP, kalau terrealisasi lumayan loh memperbaiki citra di mata rakyat. Awas aja itu, ih galak banget ya Mbak Winda ini ya. Terus ada juga dari Valeri Cristo, yang desil 10 jangan harap. Tapi lihat dulu ya industri kamu apa. Kalau industri padat karya dan juga pariwisata mungkin bisa masuk ya. Terus ada juga dari yang lainnya, dari Secret WDO, syaratnya apa Bang Messi? Nah, syarat yang lainnya bisa dicek aja ya teman Pro 2 ya. Ini pokoknya salah satunya adalah dari industri padat karya dan juga pariwisata yang dapat ini ya teman Pro 2 ya, relaksasi pajak ini ya yang ditanggung sama pemerintah untuk kamu-kamu yang gajinya ini di bawah 10 juta. Termasuk aku sih sebenarnya ya. Terus ada juga dari yang lainnya, Syahri Lue, tumben ada berita baik. Biasanya berita buruk mulu setiap hari. Terus ada juga dari Nini Agustin, jangan bohong. Tuh kan banyak yang trust issue ya. Terus ada juga dari Adrian Singh, katanya pantau teman kantor, ada yang like enggak. Ada yang like enggak ya. Terus ada juga dari dari Wolf Kairin, langsung realisasiin aja deh, udah muak dengan janji palsu. Seberapa banyak janji yang dibuat tapi kagak ada yang jadi satupun. Sabar, sabar ya, sabar. Jangan marah-marah terus ya. Setidaknya ada kabar baik ya untuk kita-kita nih teman Pro 2. Semoga aja bisa terrealisasi dengan baik nantinya untuk warga plus 62 yang gajinya di bawah 10 juta rupiah.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Persewaan attire-nya itu tuh produk dan jenis pakaian yang tersedia tuh apa aja?
2: Jadi karena memang More Pictures itu kan kita cukup, range itu cukup wide gitu ya, mulai casual, kemudian formal dress dan gaun, kemudian apalagi wastra tuh sekarang kita lagi naik daun banget sih. Jadi kita punya semua.
1: Punya semua ya?
2: Betul. Jadi dari baju-baju casual yang cuman crop top, lalu baju apa namanya dress panjang, sampai dress wedding dan kebaya payet wedding, itu semua kita ada. Karena memang aku tuh paling hobi untuk mewujudkan dreamnya klien gitu. Jadi after kita ngobrol, klien itu dia udah punya mimpi kayak gini nih, mereka sharing referensi, mereka sharing their personality, mereka sharing karakter yang mereka suka kayak gini, dan sepertinya lucu kalau kita buatkan baju yang kayak gini ya gitu. Jadi memang inspirasi kita datang dari klien sih gitu, mimpi-mimpi mereka tuh jadi inspirasi kita.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

semoga lebih banyak lagi ya kabar baik untuk kita sebagai WNI ini. Netizen Plus 62 ini pokoknya kalau misalnya ada kabar baik, percaya aja udah ya. Pokoknya kita harus optimis ya teman Pro 2. Semakin banyak kabar baik lagi untuk kita-kita. Kalau tadi udah ada ini ya, bebas pajak untuk pegawai yang gajinya itu di bawah 10 juta rupiah ya. Tapi untuk sektor padat karya dan juga pariwisata dulu. Semoga setelah ini semakin banyak sektor lagi. Dan kita berdoa bareng yuk abis ini teman Pro 2. Karena abis ini azan maghrib akan berkumandang untuk kota Semarang dan sekitarnya. Jadi siap-siap dulu yuk buat ibadah salat maghrib.

0: teman Pro 2. Udah azan maghrib nih. Ayo, kita sholat maghrib dulu ya.
1: Sketsa Santri, Sandi
2: dan Fitri.
3: Eh, Fit. Tolong dong cariin di internet tempat oleh-oleh yang murah di Semarang. Kotaku lagi habis tahu.
4: Iya, bentar. Bentar. Emang oleh-oleh buat siapa sih?
3: Ada teman datang dari luar kota. Eh, udah belum sih? Lama banget. Fitri, pantesan lama banget. Ternyata dari tadi kamu lagi ngepoin akun gosip.
4: Sorry. Ini nih, soal itu ada yang viral banget nih, yang muncul di beranda aku. Jadinya kan nanggung kalau mau di-skip. Ini nih, beritanya tuh tentang si... Katanya...
3: Apa sih, Fit? Kebiasaan banget deh. Aku gak mau ngegosip, ah. Dosa tahu, itu kan sama aja kayak gibah, ngomongin orang. Apalagi kalau sesama muslim. Buruan Afid, katanya mau nyariin tempat oleh-oleh yang murah.
4: Ih, iya sabar. Lagian kalau mau ngasih orang tuh yang mahalan dikit dong San. Gak modal amat sih.
5: Membicarakan keburukan orang lain adalah hal yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 tentang ghibah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Sebagai seorang muslim, kita wajib menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan hati. Karena kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Apa sih sebenarnya visi dari ice kue tradisional dan kenapa kamu pilih fokus di kue-kue tradisional dibandingin jualan dessert-dessert kekinian lainnya?
2: Visi dari ice kue tradisional itu menghadirkan makanan tradisional yang berkualitas, membawa kembali rasa tradisional yang saat ini sudah mulai jarang untuk ditemui ya kak. Nah itu juga jadi salah satu alasan saya memilih membuka usaha kue tradisional.
3: Dari tahun 2023 itu saya mulai serius dengan usaha kue tradisional ini kak. Yang membuat saya tertarik itu karena memang saya sendiri adalah pecinta kue-kue tradisional seperti klepon, putu ayu, kue lumpur, dan juga abu-abu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

Masih temenin sore kamu di sore ceria ya, Devina, di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 ini. Udah semakin gelap harinya, teman Pro 2. Siap-siap deh ya. Hari Senin sudah di depan mata ya, teman Pro 2. Tapi gak usah spana, gak usah terlalu pusing. Kalau dipikirin pusing-pusing, nanti kamu asam lambung loh. Jangan ya, teman Pro 2. Buat kamu yang jadwal makan sorenya terbatas sampai jam 6, yuk makan dulu yuk ya, sebelum nanti semakin malam lagi. Kalau udah malam-malam lagi, semakin bertambah lagi berat badannya, semakin pusing lagi nanti ya untuk nyiapin baju ke kantor besok. Karena jujur, baju aku sendiri juga udah udah sesek, teman Pro 2 ya. Jadi harus kurang-kurangin lah makan malamnya ya. Tapi buat kamu yang lagi stres, lagi burn out, pengen makan yang manis-manis, ya udah nggak apa-apa ya, lakuin asal kamu nggak stres aja, nggak gila aja ya, teman Pro 2. Yang penting waras aja. Dan buat teman-teman yang aktivitas kamu, Pro 2 FM selalu ada buat kamu. Salah satunya bisa kamu dengerin selain dari 95,3 FM, bisa juga kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Jadi buat kamu yang belum punya aplikasi RRI Digital, yuk download dulu di Play Store, bisa juga kamu dengerin di App Store ya, teman Pro 2 ya. Aplikasi RRI Digital biar kamu bisa dengerin siarannya Pro 2 FM Semarang dimanapun, kapanpun.

0: minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

ngomongin pariwisata di Indonesia, wah ini banyak banget pilihannya ya. Tapi pariwisata yang satu ini ya, ini punya potensi untuk dikembangkan. Ini adalah wisata olahraga. Nah ini ya bisa jadi peluang nih untuk Indonesia ya, karena masyarakat kita udah bergerak ke arah yang sama. Ini disampaikan oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana ya, dalam peluncuran buku MotoGP Mandalika 2025 Akselerasi Ekonomi Citra dan Pariwisata. Ini sekaligus memulai juga nih penyusunan desain besar pengembangan industri olahraga nasional. Kalau ngomongin Kota Semarang, kita punya Trilomba Juang. Nah, ini udah dibenahin ya teman Pro 2, udah dipercantik lagi. Semoga ini bisa jadi juga salah satu wisata olahraga ya untuk Kota Semarang. Dan berdasarkan survei ya, ada 44% wisatawan rela berpergian ke luar negeri untuk hiburan olahraga, dan rata-rata pengeluarannya ini cukup banyak ya. Jadi ini bisa jadi salah satu daya tarik ya untuk Indonesia wisata olahraga. Indonesia sendiri udah punya MotoGP Mandalika ya teman Pro 2, dan ternyata ini juga memberikan dampak ekonomi yang keren banget, sampai dari 2,7 triliun sampai 4,7 triliun rupiah. Selain itu ada juga Hyrox ya. Ini di bulan Juni lalu ya teman Pro 2, ini pesertanya mencapai 11.500 orang dan pesertanya juga banyak banget dari Asia Pasifik, yang pasti ini nilai ekonominya juga luar biasa. Jadi yuk kita kembangin lagi ya, perbanyak lagi hobi-hobi olahraga, biar semakin banyak lagi ya wisata-wisata olahraga yang bisa hadir di Indonesia. Kalau di Semarang udah ada event-event ya, mungkin running ya, atau kita perbanyak lagi yuk kira-kira event olahraga apalagi ya yang bisa jadi daya tarik wisata untuk Kota Semarang.

0: Nih, mau kopi susu gula aren gak? Sisa satu nih.
1: Nah, aku americano aja. Ini juga ada kok.
0: Yeah, ya udah, aku abisin aja kalau gitu.
2: 2 hours later.
1: Woi, bangun woi. Bukannya kerja malah molor.
0: Aduh, iya nih. Habis minum kopi gula aren kok malah ngantuk ya?
1: Yeay, itu sih gulanya kamu yang kebanyakan. Itu namanya sugar crash. Jadi kalau kamu konsumsi gula kebanyakan di siang hari, tubuh kamu kepaksa produksi insulin yang bisa bikin energi kamu tuh ngedrop.
0: Tapi kan kalau ngopi gak pakai gula, rasanya tuh pahit banget. Gak doyan aku.
1: Daripada kerjaan kamu yang keteteran. Lagian tuh ya, kopi tuh emang harus pahit kali. Biar kamu tuh tahu kalau di luar sana masih banyak yang manis kayak aku.

Ya, duduk di posisi 16 ya, ini di klasemen terakhir. Medali di Asian Games 2026. Kali ini Menpora Cup 2026 ini juga bakal hadir ya teman Pro 2. Jadi kejuaraan tingkat nasional bowling Menpora Cup 2026. Jadi salah satu ajang untuk mengukur hasil pembinaan sekaligus kemampuan atlet nih untuk menghadapi persaingan di tingkat nasional. Jadi Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Suyadi Pawiro ini berharap kejuaraan ini bisa melahirkan pebowling-pebowling potensial yang bisa mampu mengharumkan nama Indonesia di berbagai kejuaraan internasional. Udah pernah nyoba belum teman Pro 2? Apakah bola bowlingnya lurus? Atau ke kanan dan ke kiri? Nah, kalau atlet mah pasti beda ya teman Pro 2. Pasti ini bisa lurus gitu. Nah, dalam program ini juga ada upaya untuk mencari bibit-bibit pebowling andal ya. Dan Menpora Cup 2026 ini bakal berlangsung sampai nanti tanggal 11 Oktober 2026. Dibukanya udah dari hari Sabtu kemarin ya, tanggal 3 Oktober sampai 11 Oktober 2026. Dan ini juga bagian dari kalender kejuaraan Persatuan Bowling Indonesia. Wih, keren ya. Gimana teman Pro 2? Kamu tertarik gak untuk jadi atlet bowling? Kalau misalnya tertarik, bolehlah dicek-cek dulu ya untuk kejuaraan tingkat nasional bowling Menpora Cup 2026. Semoga ini banyak lagi atlet-atlet bowling yang tercetak nantinya biar bisa gabung lagi untuk kejuaraan di tingkat selanjutnya, di tingkat nasional ataupun internasional pastinya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita jawab bareng sama Risa Ardian dari Vina lagi nih, teman Pro 2 ya.
1: Gimana kabar kamu? Apakah kamu baik-baik saja?
2: Doa kita gitu ya.
1: Iya.
2: Pokoknya kita tuh tiap hari tiap kita panjatkan doa tuh, insya Allah kita tuh keinget sama teman.
0: Betul, karena orang sakit itu kan yang sakit gak cuma fisik ya. Kadang ada sakit mental juga, gara-gara semuanya tuh dipendem gak bisa dikeluarkan gitu.
2: Jangan loh ya teman-teman, jangan gitu. Ya udah, berarti memang tepat banget kalau kamu tuh sedikit mengeluarkan unek-unek kamu tuh di sini.
0: Oke.
2: Ya meskipun kita tidak menjamin bisa membantu banyak, tapi kita usahakan semaksimal mungkin ya, Dev.
1: Iya.
2: Coba siapa ini? Ada pertanyaan apa?
3: Ada Derry di Tembalang. Gimana ya caranya itu kita bisa bangun hubungan percintaan yang sehat dan nggak terlalu bergantung sama validasi dari media sosial, biar putus nyambung nggak bikin mental ikut down terus.
2: Derry, Tembalang, membangun
0: percintaan
2: yang sehat, tidak bergantung
3: validasi media sosial.
2: Validasi media sosial.
0: Loh,
2: validasi media sosial itu penting loh di era serba media sosial ini ya. Kalau aku gini, ini pro kontra sih. Tergantung kesepakatan di awal sama pasangan. Membangun relationship yang
0: sehat
2: ya. Ya gini loh, ada orang-orang yang tipikal mereka memang tidak terlalu ingin terlihat di media sosial ataupun di publik. Ada orang-orang yang memang tipikalnya selalu ingin membagikan momen-momen mereka di sosial media atau di publik gitu loh. Itu gak ada yang benar, gak ada yang salah. Dibangunnya gimana ya, dari kesepakatan kalian berdua dari awal. Gimana kalian itu bikin rule satu sama lain. Gimana kalian saling menjaga hubungan itu. Gimana kalian tidak saling mengkhianati.
0: Wede.
2: Gitu loh. Soal nanti kesepakatannya di sosmed sering nongol foto berdua, sering collab atau enggak, itu mah kesepakatan aja berdua kan. Enggak juga enggak apa-apa, iya juga enggak salah. Kalau aku gitu.
0: Betul, kesepakatan bersama sih. Ada yang mungkin punya satu sosmed buat dua orang gitu kan. Itu ya
2: boleh
0: aja kalau dikomunikasikan gitu kan. Yang terpenting adalah jangan menjadikan hubungan orang lain itu sebagai tolok ukur hubungan kamu. Ya, walaupun di sosial media kan banyak tuh. Dan jangan pakai validasi itu sebagai ajang flexing, karena kamu sudah mendapatkan pasangan yang sempurna, sedangkan orang-orang jomblo di luar sana lagi nangis hatinya.
2: Iya, benar-benar. Pokoknya jangan sampai nanti misalkan cewek itu pengen banget kelihatan berdua, yang cowoknya memang tipikal cowok kan agak flat ya, agak apa, ngapain sih,
0: kurang
2: penting
0: ekspresif
2: banget. Yang cewek ngeposting foto berdua di collab, yang cowok nggak accept. Wah, marah-marah kan jadi perkara loh kayak gini kan.
0: Iya, benar.
2: Itu harus dikomunikasikan yang baik gitu. Kalau memang kamu pacarannya sama orang yang dia lebih ke cuek dan nggak mentingin gitu-gitu, kamu mau posting ya posting aja, jangan menuntut dia juga memposting hal yang sama atau mengaccept collab kamu gitu
0: tapi
2: loh.
0: Tapi gini loh, cewek itu banyak overthinkingnya ya. Kalau misalnya si cowok itu nggak menerima collabnya, itu bakalan overthinking. Wah, jangan-jangan nih ini
2: gimana sih?
0: Jangan-jangan ini nih nggak terima collab karena menjaga hati yang lain, gitu kan? Wah, langsung dipelototin aku.
2: Ya jangan gitu mikirnya, makanya kan kamu tuh tahu kamu tuh berhubungan dengan orang yang tipikalnya gimana, kan kamu tahu dari awal kan, gitu loh. Kamu tuh pacaran, make relationship dengan orang yang sukanya apa, nggak sukanya apa, kan ini sebenarnya udah ngerti dari awal. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini tuh munculnya di tengah-tengah atau di akhir-akhir gitu loh. Kalau dari awal kamu memang suka yang gitu-gitu, ya udah kamu cari yang sama-sama memang anak sosmed,
0: influencer,
2: itu pasti udah nggak ada masalah nanti soal collab-mengcollab kan. Ya gitu.
0: Ya mungkin dua-duanya punya goals kan, sekarang kan ada couple-couple yang ini kan terima endorse gitu kan, banyak. Nah mungkin kalau goals kamu sama, tujuan kamu sama, ya udah. Tapi kalau memang yang satu yang cover, ya mau gimana lagi.
2: Ya semoga kamu bisa dan sukses membangun hubungan yang sehat dengan pacar kamu. Entah itu kalian butuh validasi di media sosial atau enggak, orang hubungan itu kan kalian yang jalanin kan.
0: Manusia lain yang menilai.
2: Kita kan menilai. Jadi ya udah, yang penting kalian enjoy, kalian happy, ya do it. Kalau salah satu atau keduanya nggak happy, ya jangan. Gimana kan jadi nggak sehat. Berarti kan kamu gagal membangun hubungan yang sehat.
0: Nah itu, pokoknya jangan paksakan salah satu kehendak ya. Pokoknya harus
2: kesepakatan
0: dari
2: bersama.
0: Kesepakatan bersama, oke? Begitu ya, Derry ya.
2: Dah.
0: Bye.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya. Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: sampai sini dulu. Devina nemenin sore kamu di sore ceria. Thank you buat teman Pro 2 yang udah gabung ya bareng sama Devina sore ini. Buat yang lagi OTW perjalanan ke rumah karena seharian habis jalan-jalan, wah, hati-hati di jalan ya. Siap-siap aja. Istirahat sebelum besok menyambut hari Senin. Apalagi nih dede-dede yang besok sekolah ya. Wih, besok Senin, jangan lupa upacara berarti ya. Disiapin juga mungkin PR-PR-nya, tugas-tugasnya yang dibutuhin ya untuk hari Senin besok. Dan buat kamu pekerja-pekerja, wih, semangat aja ya untuk menyongsong hari Senin yang udah sebentar lagi. Besok kita ketemu lagi. Aku bakal nemenin kamu di jam 10 ya, pastinya di Santai Siang teman Pro 2. Ya udah, aku pamit dulu. Kita ketemu lagi besok. Bye bye.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Leontinus Alpha Edition mendorong pemanfaatan fasilitas umum kawasan perumahan sebagai ruang inklusif berdaya UMKM pada acara 1001 Pasar Rakyat di Kota Bekasi, Jawa Barat pada hari Minggu 4 Oktober 2026. Langkah ini difokuskan untuk memperluas kesempatan usaha, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta menghentikan potensi eksklusivitas pemukiman, yaitu lewat kolaborasi pengelolaan Fasum bersama koperasi, penyedia lingkungan BPJS, peningkatan literasi keuangan digital Kris, hingga rencana kemitraan dengan Asosiasi Real Estate Indonesia. Info Pro 2. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bersama Satuan Brimob mengapresiasi dan menindaklanjuti penggunaan teknologi deteksi termal dalam pemadaman kebakaran TPA Jatibarang pada rapat koordinasi di kantor PT Air Semarang Barat ngalian pada Sabtu 3 Oktober 2026. Penggunaan teknologi ini diterapkan guna mempercepat pemetaan titik panas sampah hingga 182 derajat Celcius serta mencegah potensi kebakaran berulang, yaitu lewat pengoperasian drone termal pada malam hari, pengetatan akses lokasi, penyediaan posko edukasi LED, penanganan kesehatan warga, hingga rencana pemasangan pipa injeksi pembuangan gas metana. Info Produa. Kejutan kembali terjadi di China Open 2026 setelah Nicola Bartunkova menyingkirkan unggulan kedua Aryna Sabalenka. Kemenangan dua set langsung itu membuat unggulan teratas turnamen tenis WTA 1000 gagal mencapai babak 16 besar. Berstatus sebagai unggulan ke-26, Bartunkova menang 6-4 dan 6-3 atas petenis peringkat 2 tersebut. Pertandingan babak ketiga tersebut berlangsung selama 1 jam 35 menit di National Tennis Center Beijing hari Minggu 4 Oktober 2026 ini. Info Pro 2. Teman Pro 2, habis ini kamu bakal gabung sama Pro 2 Jakarta buat dengerin Indonesia Pro Indie.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Ini belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

ini masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bahasa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: 건 상관없어 can I 너랑 다 같이 안 아마 세이비언의 그라와도 배도 그것도 날
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jaga malam kali ini ditemanin sama Wella ya, di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 ini. Aku udah lama banget kayaknya gak nanyain rate kamu hari-hari ya. Gimana nih hari ini? Rate-nya berapa nih? Weekend ya kan? Selain itu tanggal muda lagi ya kan? Rate-nya berapa nih dari sekian per 10? Kalau aku 9,5 per 10. Asik. Aku sih berharapnya kamu juga punya rate yang tinggi ya Tom Radoya untuk hari ini ya. Walaupun besok hari Senin, tapi harus menikmati sisa weekend kamu dengan bahagia pastinya Tom Radoya. Apalagi ada produser Semarang yang nemenin kamu di Jaga Malam kali ini. Banyak lagu yang seru-seru banget dan juga informasi yang wow. Pastinya informasi banget ya buat kamu ya Tom Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana Tom Pro 2, tetap di Jaga Malam di Pro 2 RRI Semarang 95,3 FM. Di Jaga Malam bareng sama aku Wella Rana di sini yang nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam.

0: kenapa John?
1: Ngantuk banget, semalam habis ronda.
0: Memang ronda jaga berapa jam?
1: 5 jam lah, keren gak tuh?
0: Ya elah, baru 5 jam. Coba bayangin, prajurit TNI yang bertugas di perbatasan berbulan-bulan jauh dari keluarga. Cuacanya ekstrim pula, hanya demi memastikan kita di sini bisa beraktivitas dengan aman.
1: Benar juga ya.
0: Rasa aman itu mahal, bro. Dan mereka membayarnya dengan pengabdian. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, menjaga kedaulatan negeri, TNI, pengawal NKRI.

Eksotik. Eksotik tuh apa sih? Jadi eksotik itu adalah jenis hewan atau satwa yang gak lazim nih, atau bukan merupakan hewan domestik kayak kucing sama anjing rumahan yang biasa dipelihara di lingkungan manusia. Tapi yang ini tidak langka ya, jadi nggak apa-apa nih buat kamu memelihara reptil-reptil. Ini biasanya reptil, teman berdua. Fokus utama dari Komunitas Satwa Eksotik Semarang ini, atau yang disingkat KSS Semarang, wadah buat pecinta dan pemelihara hewan eksotik kayak reptil dan satwa unik lainnya nih, sekaligus aktif buat ngasih edukasi dan juga konservasi satwa ke masyarakat, ke pelajar juga, sampai ke teman-teman difabel. Wah, kegiatannya seru banget ya. Ada yang mengadakan pameran edukatif dan sosialisasi pelestarian hewan di ruang publik nih, contohnya di Taman Indonesia Kaya Semarang, Taman Pro 2. Biasanya kamu jumpain di CFD-CFD tuh. Gimana, kalau tadi ketemu gak Taman Pro 2?

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Di tengah maraknya tren konten hiburan nih Mas, yang instan di media sosial hari ini tuh, gimana nih cara Mas Arif itu ngelihat minat anak muda secara objektif ya, dalam menyerap konten-konten edukasi tuh, ataupun ngembangin diri yang sifatnya lebih mendalam?
2: Gimana ya? Kalau ngomongin anak muda kan mungkin balik lagi subjektif ya kayak, tapi coba Arif jawab terhadap melihat fenomena atau isu terkini terkait anak muda yang sebenarnya memang kalau kita ngomongin ya ngomong scroll dan semacamnya ya kita pasti banyak kan riset atau penemuan juga penelitian terbaru yang mengatakan memang ya anak muda Gen Z terkhusus itu penelitian masyarakat Indonesia ya Mas ya. Itu kan memang per hari ini minimal scrolling itu 8 jam sehari. Itu hanya media sosial. Nah, itu kan menjadi tantangan gitu. Tapi kita

0: bisa menyalahkan keadaan gitu ya, mau bagaimana lagi ya kita, apalagi Gen Z ya sebagai grand natif kayak ya, mereka hidup pun udah berdekatan atau bersama dengan teknologi kan, kayak gitu
1: ya, benar.
0: Jadi hiburan di sini kan adalah bagian dari kebutuhan manusia kan sebenarnya. Cuman memang balik lagi, apa yang berlebihan itu kan pasti nggak baik gitu, begitupun hiburan. Nah persoalannya adalah bagaimana edukasi itu bisa hadir dengan bahasa dan kemasan yang dekat dengan mereka gitu. Balik lagi sebenarnya kita harus mengemasnya itu yang dekat dengan teman-teman Gen Z gitu.
2: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudential.

Kayaknya kalau ngomongin hewan nggak lengkap tanpa adanya si makhluk yang lucu banget ini. Namanya adalah kucing. Asik. Makhluk lucu nggak tuh? Karena memang kenapa ya mereka tuh tiap warna tuh ada banget karakteristiknya. Contohnya adalah kucing oranye ya. Kenapa kucing oranye tuh selalu identik dengan nakal? Apakah karena Garfield atau kucing yang warnanya tuh putih? Biasanya katanya kucing bloon tuh. Kucing yang kayak haho-haho gitu ya teman Pradua ya. Gimana, kamu punya kucing apa nih teman Pradua yang memang karakteristiknya tuh sesuai sama apa ya, Annabelle yang ada di TikTok atau di Instagram atau di sosial media lain nih. Karena di sini ada komunitas pecinta kucing Semarang, teman Pradua. Ada banyak ya ternyata ya. Nggak cuman kucing liar aja atau kucing yang dipelihara aja, teman Pradua. Komunitasnya tuh ada pecinta kucing Semarang, ada pecinta kucing liar Semarang, ada pecinta kucing adopt yang diadopsi ya teman Pradua ya. Nah ini tuh kegiatannya beragam banget. Ada cat care day, ada edukasinya juga. Kira-kira kucing-kucing ini harus diapain sih? Apakah kesehatannya tuh aman atau enggak buat manusia, untuk lingkungan dan lain sebagainya, atau buat kucing itu sendiri ya teman Pradua ya. Ada juga program sterilisasi sampai kegiatan street feeding. Wah ini ya berarti yang peduli kucing liar Semarang ya teman Pradua ya. Memang fokusnya untuk kucing liar Semarang ini adalah kegiatan street feeding atau ngasih makan kucing liar di berbagai area di Semarang. Ada KPKS, komunitas pecinta kucing Semarang, ada grup dan juga komunitasnya, ada di Facebook teman Pradua. Ada yang masih main Facebook di sini? Siapa tahu masih main Facebook, gas langsung aja join ya teman Pradua ya.

0: satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

komunitas hewan lain Tom Prodo yang gak boleh banget luput ya Tom Prodo ya, yaitu adalah dari pecinta ikan. Teman kecil kita itu ya Tom Prodo ya, aduh gemes banget sama ikan-ikan yang warna-warni, yang menari-menari gitu ya. Nah Tom Prodo, kalau misalnya kamu kepo banget nih sama ikan-ikan yang ada di Semarang, kamu bisa banget ke pasar tradisional tuh, biasanya ada di dekat pasar Johar, biasanya di jalan KH Agus Salim nomor 22-23. Terus di sana bakal ada lokasi legendaris di tempat bertemunya pedagang dan juga penghobi ikan hias air tawar dan juga air laut sama produknya. Tapi kalau misalnya air laut tuh agak susah ya kayaknya ya, karena memang kita harus mengkondisikan nih biar ikan-ikan ini tuh nyaman gitu sama produknya. Di sana tuh bakal ada ikan koki, ikan gupi, ada ikan komet. Wah, namanya lucu-lucu ya. Bukanya tuh dari jam 8 sampai jam 8 malam. Jadi tapi tetap variatif ya. Terus teman produk, kalau misalnya kamu juga kepo banget sama ikan hias, ada akuarium ikan hias nih di Telogosari Kulon, Kecamatan Perduan, Kota Semarang ya. Pemilik tokonya tuh punya cara buat gimana ya, lebih mengikat customer gitu, ada attachmentnya, asik attachment ya tuh, ngomongin attachment di malam-malam kayak gini agak-agak gimana ya. Karena emang ramah dan bantu kamu nih kalau misalnya kamu bingung nih atau baru mulai untuk memelihara ikan Tom Prodo. Ada teras ikan juga dan ada toko ikan hias Samudra Akuatik di Ngalian kalau misalnya kamu bagian Semarang Barat ya Tom Prodo. Banyak banget deh pokoknya kalau misalnya hewan-hewan ini ya, selamat dari hewan anyway ya.

kaku. Jantung kita berhenti saat kita bersin. Mitos atau fakta? No, ya, itu mitos. Faktanya, saat kita bersin, ada saraf vagus yang teraktivasi. Saraf yang memang punya peran untuk mengatur detak jantung. Jantung kita nggak pernah benar-benar berhenti berdetak saat bersin. Yang terjadi hanya ritme detak jantung kita yang sedikit melambat. Jantung baru bisa dikatakan berhenti berdetak kalau sudah tidak berdetak selama lebih dari 4-5 detik. Dan itu jelas bukan karena bersin. Jadi, jangan gampang percaya dengan mitos bersin ini ya, teman tua dua.

Masih ngomongin tentang hewan tahun Pro 2 di Hari Hewan Sedunia ini ya. Gak lengkap kayaknya kalau gak ngomongin komunitas dan juga shelter penyelamat serta pecinta anjing dan satwa di kota Semarang ini, yang memang aktif melakukan aksi penyelamatan atau rescue ya. Selain itu juga melakukan rehabilitasi sampai adopsi. Yang ada komunitasnya itu adalah Yayasan Sahabat Setia Satwa S3. Asik, S3 gak tuh dokter kali ya. Yayasan Sahabat Setia Satwa itu organisasi penampungan dan penyelamatan anjing di Semarang yang fokus pada kegiatan rescue, rehabilitasi, penitipan atau foster dan juga adopsi, teman Pro 2. Ada juga shelter Asafita Semarang buat penampungan dan merawat ratusan ekor anjing yang terlantar atau korban penyelamatan dari wilayah Semarang dan sekitarnya di Jawa Tengah, teman Pro 2. Ada juga ada community. Ini adalah pecinta anjing di Semarang yang rutin ngadain kegiatan sosialisasi edukasi pemilik anjing yang bertanggung jawab tuh. Jadi kalau misalnya memang kamu punya peliharaan, gak cuman sebagai lucu-lucuan aja ya, tapi memang harus dirawat bener-bener layaknya manusia. Ya gak selayaknya manusia banget sih ya, tapi kita harus punya yang namanya hati nurani untuk menyayangi hewan-hewan, apalagi hewan peliharaan tercinta kita, teman Pro 2. Dan ini secara rutin ya mengadakan acara kumpul bersama, kayak kegiatan jalan-jalan santai bareng sama anjing peliharaan kamu, teman Pro 2. Namanya lucu banget, Melaku Bareng Guguk. Wah, gemes banget. Kayaknya kalau ngelihat di jalan, aku bakal berhenti bentar sih buat ngelihat anjing yang geal-geal itu, teman Pro 2.

0: hari gini masih pakai handphone purba. Udah gitu layar retak-retak pula, masih dipakai. Malu-maluin tongkrongan tau gak sih? Hari gini kalau gak pakai handphone yang minimal 3 kamera, mending gak usah dikeluarin deh handphonenya.
1: Ya mau gimana lagi? Yang penting masih bisa dipakai buat telepon sama kuliah. Belum ada budget buat ganti nih.
0: Kelihatan sih dari gaya kamu, dari dulu baju sama sepatunya itu-itu aja. Gak ada keren-kerennya.
1: Jangan ngomong sembarangan ya.
0: Ya elah baper amat. Aku kan cuma bercanda.
1: Itu bukan bercanda tau. Kita di sini tuh nongkrong buat nyari teman, bukan buat pamer atau ngejatuhin mental orang. Keren itu bukan dari seberapa mahal barang yang dipakai, tapi dari seberapa besar kita bisa menghargai sesama. Stop deh ngerendahin orang lain cuma demi kelihatan.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, masih bareng sama Wela Rana di sini yang nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Aku enggak cuma nemenin kamu lewat radio konvensional aja, tapi lewat RRI digital juga teman Pro 2 dan juga live TikTok Pro 2 di Pro 2 FM SMG ya teman Pro 2. Langsung aja, tapi kamu harus mampir ke Instagram dulu karena aku udah naruh polling di sana. Kira-kira kamu tuh malam sebelum Senin tuh ngapain sih? Apakah nongkrong? Apakah kamu memilih untuk rebahan aja, ngumpulin energi buat besok Senin ya? Karena Senin tuh kayak hari yang spesial gitu. Ada-ada aja gitu hari Senin ya teman Pro 2 ya. Selain kemacetan kayak di kerjaan atau di sekolah atau di kampus tuh kayak ini nih akhirnya aku memulai hari baru lagi ya di minggu ini ya, setelah kemarin kamu libur Sabtu dan minggunya, weekend udah selesai, akhirnya harus masuk lagi. Walaupun tanggal muda ya teman Pro 2 ya, tapi tetap namanya hari Senin ya kan. Langsung aja taruh pilihan kamu, langsung vote kamu yang mana nih, tim rebahan atau puas-puasin nongkrong sama circle kamu teman Pro 2. Nah, aku juga ngasih kesempatan kamu buat request lagu di live TikTok Pro 2 Semarang yang udah banyak banget nih teman Pro 2 yang join. Jadi kamu jangan ketinggalan teman Pro 2, langsung aja ke Instagram Pro 2 Semarang dan juga ke TikTok Pro 2 FM SMG, dan jangan lupa dengerin juga di radio konvensional di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru bulan ini.

0: beneran dren banget ngobrol sama si Aldo. Masa dari tadi dia cuma pamer pencapaiannya dia doang?
1: Wah, red flag sih itu. Sekarang banyak banget orang yang gak sadar kalau mereka punya kecenderungan NPD. Maunya jadi pusat perhatian terus, tapi minim banget empati sama perasaan orang lain.
0: Dia tuh anti banget dikritik kalau salah, dan pasti langsung muter balikin fakta biar dia kelihatan paling benar.
1: Nah, itu dia. Punya self love itu harus sih, tapi kalau udah ngerendahin orang lain demi ego sendiri, itu udah toxic namanya.
0: Sepakat. Mulai sekarang aku juga harus berani set boundary deh sama orang kayak gitu. Dan yang penting jangan sampai kita sendiri malah ikutan jadi NPD.
1: Nah, bener tuh. Belajar lebih banyak dengerin orang lain dan kurang-kurangin ngerasa paling hebat.

memperingati Hari Hewan Sedunia Teman Pro 2 yang jatuh tanggal 4 Oktober hari ini, saatnya kita makin peduli ya sama kesehatan hewan kesayangan, sekaligus waspada nih sama ancaman zoonosis. Zoonosis itu adalah penyakit infeksi yang bisa nular dari hewan ke manusia. WHO, World Health Organization, itu lebih dari 200 jenis zoonosis ya yang diketahui di seluruh dunia. Jadi ada 5 diantaranya yang perlu banget di appear dan juga dicegah. Itu adalah rabies ya, yang 99% itu kasusnya berasal dari gigitan anjing yang terinfeksi. Habis itu juga ada leptospirosis, bakteri dari urin hewan yang mencemari air atau tanah. Ada juga flu burung yang kontak langsung sama unggas yang terinfeksi, ada antraks sampai salmonellosis atau bakteri yang sering dibawa reptil, amfibi atau hewan peliharaan tanpa menunjukkan gejala sakit. Waduh, ini jangan sampai ya menular ke manusia dan jadi COVID 2.0. aduh, gak siap banget ya Teman Pro 2 ya. Buat menekan risikonya nih, pemerintah Indonesia harus menggalakkan pendekatan One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan juga lingkungan, Teman Pro 2. WHO dan juga CDC itu juga mewanti-wanti ya buat selalu rutin memvaksin hewan, hewan peliharaan, terlebihnya rajin cuci tangan juga pakai sabun setelah berinteraksi dengan hewan, dan juga menghindari kontak langsung dengan hewan yang memang lagi sakit, Teman Pro 2.

0: lagu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Gitaf baru aja berkolaborasi bareng sama ilustrator yang namanya Reply Ripley, teman Pro 2, di gelaran Jakarta Illustration and Creative Art Fair atau GICAFG Gitaf 2026 ya, yang ada di Agora Mall Jakarta. Di acara ini itu ada Meet the Artist di hari Sabtu tanggal 3 Oktober kemarin ya. Dan keduanya tuh meluncurkan special drop yang menerjemahkan album penuh kedua It Gitaf yang judulnya Berusaha di Bawah Hujan. Kalau aku lihat dress kuning lucu itu gemes banget. Benar-benar berpadu sama warna navy yang ngasih tahu kalau yang namanya perjuangan itu emang benar-benar naik turun banget ya. Warna kuningnya tuh bikin happy, tapi warna navy-nya tuh bikin gloomy-nya tuh dapet banget juga. Jadi menurut aku sih ini perpaduan yang pas banget sama kayak kolaborasi ini ya, teman-teman berdua ya. Dan itu jadi eksklusif Illustrated Special Box bareng sama Art Print Series edisi terbatas yang cuma bisa didapetin di GCAF 2026 ini. Dan pertemuan antara musiknya It Gitaf yang bagus banget dan juga ilustrasi dari Reply ini sukses banget buktiin gimana sih sebenarnya musik dan juga seni rupa itu bisa ngelengkapin satu sama lain dan ngasih pengalaman baru buat nikmatin sebuah cerita dan juga karya teman-teman berdua.

0: Sebenarnya kalau dari sudut pandang kamu nih, AI itu bisa nggak sih dipakai untuk kita ngebantu proses buat kita, terutama nih mungkin buat anak muda yang pengen belajar agama, kalau bisa, ini seberapa jauhnya sih mungkin bisa yang bisa dilakuin nih?
1: Balik lagi ke awal, bisa, tapi dengan catatan dan garis batas. Kalau misal saya ingin memperdalam soal tauhid, tauhid itu kan adalah akar keimanan kita. Nah, jangan sampai saya belajar tauhid itu lewat kemudian hanya AI aja nanya ChatGPT tauhid itu apa enggak. Kita cari di ChatGPT kira-kira buku apa yang bisa kita jadikan referensi. Kemudian kita mungkin bisa bertanya, mencari kenalan yang punya ustadz. Bukan kenalan ustadz juga ya, tapi mungkin kita punya kenalan yang kenalannya itu punya, oh ini aku ada rekomendasi ustadz yang bisa kamu tanya-tanya, insya Allah beliau open, insya Allah ini teman guru saya open untuk ditanya-tanyain. Nah, karena kan ilmu-ilmu tersebut butuh pemandu, bagaimana kita harus belajar, bagaimana memahami tulisan-tulisan ulama-ulama terdahulu. Nah, jadi ya AI hanya sebatas mungkin memberi masukan buku apa dan memberi garis besar ketika saya ingin mempelajari, itu saya mau mempelajari apa sih, kerangkanya seperti apa. Dalam tholabul ilmi, peran mudaris, peran guru itu adalah sebagaimana mereka menyampaikan ilmu. Nah, belajar itu adalah bagaimana kita minta, kita punya pekewuhnya ke guru, kita menghormati mereka, kita menjalankan amalan-amalan mereka. Bagaimana hubungan kita dengan guru itu adalah cara kita untuk menggali ilmu yang lebih banyak lagi. Jadi AI ya hanya bisa digunakan sebagai alat bantu. Dengerin.

0: Kita jawab bareng sama Risa Ardian dari Vina lagi nih, teman Pro 2 ya.
1: Gimana kabar kamu? Apakah kamu baik-baik saja?
2: Doa kita gitu ya.
1: Iya.
2: Pokoknya kita tuh tiap hari tiap kita panjatkan doa tuh insya Allah kita tuh keinget sama teman Pro 2.
0: Betul, karena orang sakit itu kan yang sakit gak cuma fisik ya. Kadang ada sakit mental juga gara-gara semuanya tuh dipendem gak bisa dikeluarkan gitu.
2: Jangan loh ya teman Pro, jangan gitu. Ya udah, berarti memang tepat banget kalau kamu tuh sedikit mengeluarkan unek-unek kamu tuh di sini.
0: Oke.
2: Ya meskipun kita tidak menjamin bisa membantu banyak, tapi kita usahakan semaksimal mungkin ya, Rev.
1: Iya.
2: Coba siapa ini? Ada pertanyaan apa?
3: Ada Derry di Tembalang. Gimana ya caranya itu kita bisa bangun hubungan percintaan yang sehat dan nggak terlalu bergantung sama validasi dari media sosial, biar putus nyambung nggak bikin mental ikut down terus.
2: Derry, Tembalang, membangun
0: percintaan
2: yang sehat tidak bergantung
3: validasi media sosial.
2: Validasi media sosial. Loh, validasi media sosial itu penting loh di era serba media sosial ini ya. Kalau aku gini, ini pro kontra sih. Tergantung kesepakatan di awal sama pasangan. Membangun relationship yang
0: sehat
2: ya. Ya gini loh, ada orang-orang yang tipikal mereka memang tidak terlalu ingin terlihat di media sosial ataupun di publik. Ada orang-orang yang memang tipikalnya selalu ingin membagikan momen-momen mereka di sosial media atau di publik gitu loh. Itu gak ada yang benar, gak ada yang salah. Dibangunnya gimana ya, dari kesepakatan kalian berdua dari awal. Gimana kalian itu bikin rule satu sama lain. Gimana kalian saling menjaga hubungan itu. Gimana kalian tidak saling mengkhianati.
0: Wede.
2: Gitu loh. Soal nanti kesepakatannya di sosmed sering nongol foto berdua, sering collab atau enggak, itu mah kesepakatan aja berdua kan. Enggak juga enggak apa-apa, iya juga enggak salah. Kalau aku gitu.
0: Betul, kesepakatan bersama sih. Ada yang mungkin punya satu sosmed buat dua orang gitu kan. Itu ya
2: boleh
0: aja kalau dikomunikasikan gitu kan. Yang terpenting adalah jangan menjadikan hubungan orang lain itu sebagai tolok ukur hubungan kamu. Ya, walaupun di sosial media kan banyak tuh. Dan jangan pakai validasi itu sebagai ajang flexing, karena kamu sudah mendapatkan pasangan yang sempurna, sedangkan orang-orang jomblo di luar sana lagi nangis hatinya.
2: Iya, benar-benar. Pokoknya jangan sampai nanti misalkan si cewek itu pengen banget kelihatan berdua, yang cowoknya memang tipikal cowok kan agak flat ya, agak ngapain sih,
0: kurang
2: penting
0: ekspresif
2: banget. Yang cewek ngeposting foto berdua di collab, yang cowok nggak accept. Wah, marah-marah kan jadi perkara loh kayak gini kan.
0: Iya, benar.
2: Itu harus dikomunikasikan yang baik gitu. Kalau memang kamu pacarannya sama orang yang dia lebih ke cuek dan nggak mentingin gitu-gitu, kamu mau posting ya posting aja, jangan menuntut dia juga memposting hal yang sama atau mengaccept collab kamu gitu.
0: Tapi
2: loh,
0: gini loh, cewek itu banyak overthinkingnya ya. Kalau misalnya si cowok itu gak menerima collabnya, itu bakalan overthinking. Wah, jangan-jangan nih ini
2: gimana sih?
0: Jangan-jangan ini nih gak terima collab karena menjaga hati yang lain. Gitu kan. Wah, langsung diplototin aku.
2: Ya jangan gitu mikirnya, makanya kan kamu tuh tahu kamu tuh berhubungan dengan orang yang tipikalnya gimana, kan kamu tahu dari awal kan, gitu loh. Kamu tuh pacaran, make relationship dengan orang yang sukanya apa, nggak sukanya apa, kan ini sebenarnya udah ngerti dari awal. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini tuh munculnya di tengah-tengah atau di akhir-akhir gitu loh. Kalau dari awal kamu memang suka yang gitu-gitu, ya udah kamu cari yang sama-sama memang anak sosmed,
0: influencer,
2: itu pasti udah nggak ada masalah nanti soal collab-mengcollab kan, ya. Gitu.
0: Ya mungkin dua-duanya punya goals kan, sekarang kan ada couple-couple yang ini kan, terima endorse gitu kan, banyak. Nah mungkin kalau goals kamu sama, tujuan kamu sama, ya udah. Tapi kalau memang yang satu yang terpenting, mau gimana lagi?
2: Ya semoga kamu bisa dan sukses membangun hubungan yang sehat dengan pacar kamu. Entah itu kalian butuh validasi di media sosial atau enggak, orang hubungan itu kan kalian yang jalanin kan.
0: Manusia lain yang menilai.
2: Kita kan menilai. Jadi ya udah, yang penting kalian enjoy, kalian happy, ya do it. Kalau salah satu atau keduanya nggak happy, ya jangan. Gimana kan jadi nggak sehat. Berarti kan kamu gagal membangun hubungan yang sehat.
0: Nah itu, pokoknya jangan paksakan salah satu kehendak ya. Pokoknya harus
2: kesepakatan bersama.
0: Kesepakatan bersama. Oke, begitu ya Derry ya.
2: Dah.
0: Bye.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya. Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Anak muda zaman now seringkali menggunakan kata kepo dalam berbincang di kesehariannya. Tapi tahu nggak sih kalau kata kepo ternyata punya makna loh? Kebanyakan orang pasti mikir kalau kata kepo cuma sekedar kata slang gaul yang identik banget sama anak muda. Tapi ternyata kata kepo merupakan singkatan dari knowing every particular object, yang artinya pengen tahu setiap hal kecil tentang sesuatu. Kalau kata anak muda sih so tahu. Tapi dilihat dari sejarahnya, kata kepo berasal dari bahasa Hokkien, yaitu keipo. Lalu mulai diserap ke bahasa Indonesia menjadi kata kepo yang kini berarti ingin tahu. Tentu aja popularitasnya nggak bisa diragukan lagi, karena semua orang pasti tahu kepo. Nah, kalau next time kamu dikatain kepo sama orang lain, bilang aja kamu sedang pakai bahasa lintas negara yang punya sejarah panjang.

93 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, makin malam ya. Buat teman Pro 2 yang barusan gabung, gak ada kata terlambat ya teman Pro 2 ya. Kalau juga malam itu mulainya dari jam 7 sampai jam 12 malam. Jadi aku nemenin kamu dari jam 7 tadi sampai jam 12 malam teman Pro 2. Kalau kamu barusan gabung gak apa-apa banget teman Pro 2, karena ya namanya juga kegiatan orang masing-masing ya teman Pro 2 ya. Well, masih nemenin kamu di jaga malam hari ini teman Pro 2. Dan ngomongin tentang weekend ya teman Pro 2 ya, kayaknya cara memanfaatkan Sabtu dan Minggu, apalagi hari ini kan malam Senin ya, kayaknya banyak banget deh cara orang buat ngisi ulang baterai energi yang ternyata memang beda-beda banget. Ada yang ngerasa seger banget kalau misalnya habis ketemu banyak orang dan sharing-sharing ya, tapi ada juga nih yang baru ngerasa hidup kalau harus berdiam diri aja di rumah sambil ngumpulin energi untuk besok Senin tahun berdua. Dan malam ini aku udah taruh polling di Instagram Pro 2 Semarang dari tadi banget nih, kalau teman Pro 2 notice ya, kamu langsung aja vote kamu tim yang mana nih, tetap nongkrong di malam ini buat menghabiskan weekend kamu, atau kamu tim yang memang harus ngumpulin energi dulu dari sore atau dari malam hari buat besok menyambut hari Senin teman berdua ya. Nah, nanti aku bakal bacain dan ngeliat hasil pollingnya kira-kira kayak gimana ya. Nah, kamu sendiri tuh termasuk yang mana sih teman berdua? Coba kasih tahu aku di Instagram Berdua Semarang ya. Dan aku tetap nemenin kamu di jaga malam sampai jam 12 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hari Sabtu dan Minggunya tuh agendanya tuh cukup padet ya, mulai dari cafe hopping, kulineran, sampai nongkrong bareng sama teman-teman kamu. Entah itu dari pagi sampai malam sampai paginya lagi ya. Kalau secara psikologis nih, fenomena ini disebut sebagai social stimulation recharge, teman Produa. Nah, kalau dari voting yang ada di Produa Semarang nih di Instagram, teman Produa, yang udah aku lempar dari jam 8:30 tadi ya. Contohnya dari Kak Hana Kasana nih, yang nge-vote nongkrong dulu, kerjanya besok kan ya. Kerjanya besok, teman Produa. Kali ini nongkrong dulu, ngabisin dulu nih tenaga-tenaganya bareng sama teman kamu, teman Produa. Atau bareng sama keluarga dan juga komunitas kamu yang lain ya. Karena memang ini adalah kesempatannya, teman Produa. Buat orang-orang yang memang tim untuk nongkrong dulu dan berinteraksi, tertawa dan juga sharing-sharing nih, langsung bareng sama sumber utamanya itu adalah hormon dopamin dan juga oksitosin, teman berdua. Otak itu kan justru merasa jenuh dan lunglai ya kalau misalnya memang berdiam diri di dalam rumah. Nah, itu tuh yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang yang memang extrovert kayak gini. Dapat energinya tuh dari orang lain, teman berdua. Jadi memang keluar rumah dan juga nyerap energi sosial dari lingkungan sekitar adalah cara terbaik buat tim yang nongkrong pas lagi weekend ya, teman Produa, dan ngelepasin stres kerjaan atau udah kuliah seminggu kemarin, teman Produa. Bagus banget nih buat ngejaga koneksi sosial dan juga kesehatan mental kamu, teman Produa. Tapi jangan sedih, teman Produa, kalau misalnya memang kamu bukan tim yang ini, masih ada juga ya, nanti aku bahas habis ini ya, teman Produa ya.

0: Lan, lari sore yuk.
1: Enggak, dulu ah, mager banget aku.
0: Lah tumben, dari kemarin aku ajakin gak mau terus. Katanya bulan depan mau ikutan ultramaraton, tapi gak pernah latihan.
1: Iya nih, lagi gak semangat buat ngapa-ngapain. Kayak bosan aja gitu sama semua yang aku lakuin, tau deh.
0: Oh, lagi demotivasi kali. Ya udah gak apa-apa, ambil nafas dulu. Terus cari aktivitas baru yang gak monoton gitu, biar motivasi hidup kamu tuh balik lagi.
1: Hah? Sesimpel itu?
0: Iya. Apa mau coba sekarang nih? Kita lari, tapi nanti kita coba cari rute baru deh, biar kamu juga semangat dan gak bosen.
1: Oke, boleh deh. Yuk, gas!

sendirian di kamar gitu ya. Rasanya tuh kayak selalu menyalahkan diri sendiri atau mempertanyakan diri sendiri. Aku bener gak ya? Karena memang artinya tuh kayak dalam banget ya tahun pro 2 ya. Kayak memilih teman aku atau cinta aku. Asik. Galau deh di situ. Ah, bisa aja nih Billie Eilish nih sama nih kayak tim yang lagi rebahan di kamar ya, weekend-weekend kayak gini ya tahun pro 2 ya. Rasanya tuh dia bener-bener langsung mode ke do not disturb. Tuh kalau misalnya di HP tuh gambar bulan ya tahun pro 2 ya, atau gambar kayak dilarang lewat. Nah, itu tuh langsung aktif tuh mode kayak gitunya. Jangan panggil aku, jangan ganggu aku gitu. Dan meminimalisir interaksi dan nikmatin waktunya buat sendiri tuh. Nah, kalau di psikologi namanya adalah proses sensory dan social recovery tahun berdua. Buat tim yang ini tuh biasanya introvert ya, pengennya tuh sendirian terus biar apa? Biar mengumpulkan energi-energi. Memang karena energinya tuh didapat dari sendirian aja tahun berdua, beda ya sama tim yang tadi ya tahun berdua ya. Nah, dengan mengurung diri di kamar sendirian aja itu adalah mekanisme proteksi diri dari sistem saraf yang bisa kembali lagi tenang gitu. Jadi merasakan dak dik duk atau dar dedornya hari Senin tuh tetap calming gitu rasanya. Kalau aku tuh tim yang kayak gini ya, sebelum menghadapi kedar dedoran hari Senin tuh rasanya kayak pengen calming dulu sejenak gitu, biar enggak heart racing gitu rasanya kalau di hari Senin. Nah, teman pro 2, kamu gak apa-apa kalau misalnya mau milih dua-duanya, atau dalam satu bulan, satu minggu, satu hari itu ngerasain dua-duanya tuh gak masalah banget ya. Mau tim yang nongkrong atau yang rebahan, gak ada yang salah teman pro 2. Karena yang penting malam ini, yang penting adalah baterai energi kamu tuh udah terisi penuh buat menyambut hari esok. Gak cuma hari Senin aja, tapi untuk hari-hari selanjutnya ya teman pro 2 ya. Buat kamu nih teman pro 2, aku mau makasih karena tadi udah ikutan polling. Udah banyak banget yang menang adalah tim yang rebahan ya. Cukup banyak dan cukup jomplang teman bro 2. Hampir semuanya tuh memilih untuk rebahan, karena mungkin ya sambil ditemani sama bro 2 Semarang ya, dengerin lagu yang calming-calming sendirian sambil berangan-angan, wondering gitu ya, kira-kira besok akan seperti apa ya. Nah, ini adalah waktunya kamu bernafas sejenak ya teman bro 2 ya.

0: 105,1 Pradu FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Well, masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sembarang kepo. Kamu tahu enggak sih apa itu istilah remote work? Ada hubungannya enggak kira-kira sama remote TV? Enggak dong, enggak ya. Ini tuh kerja dari jarak jauh, alias nggak harus ke kantor. Kamu tuh bisa kerja dari rumah, dari kafe favorit, atau bahkan dari pantai asal internetnya tuh lancar jaya. Keunikannya nih, remote work itu ngasih kamu fleksibilitas waktu dan tempat. Jadi kamu tuh bisa atur hidup dan kerja dengan lebih nyaman. Tapi tentu aja, kamu juga harus disiplin supaya kerjaan tetap beres. Nah, remote work ini juga makin hits banget, apalagi di zaman digital kayak sekarang. Jadi, kamu tim remote work atau tim kantor nih? Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

saatnya aku harus pamit hari ini dari ruang dengar kamu ya Tom Pro 2 ya. Karena kamu habis ini bakal ditemenin lagu dari Pro 2 sampai jam 12 malam buat menuju Senin ya Tom Pro 2 ya. Buat temenin kamu juga nih. Kamu bakal ketemu aku hari Rabu nanti di Santai Siang Tom Pro 2 dan juga di Pro 2 Hitlist ya. Jadi ditunggu aja ke hadiran Wela lagi di Pro 2 Semarang ya Tom Pro 2 ya. Thank you banget buat teman Pro 2 yang tadi udah sempat polling dan juga udah ngikutin dan join ke live Pro 2 Semarang di TikTok. Thank you, interaksinya seru-seru banget teman Pro 2 ya. Besok kita live lagi teman Pro 2 dan aku mau ngasih tahu kamu, semoga hari ini bisa jadi hari yang luar biasa ya buat kamu dan minggu ini juga jadi minggu yang luar biasa ya buat kamu ya teman Pro 2 ya. See you tomorrow. Have a smooth Monday tomorrow teman Pro 2. Stay happy and stay healthy. Bye bye.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: AI Club sendiri itu komunitas yang kayak gimana sih Kak?
2: Jadi sebenarnya kalau AI Club itu komunitas yang ingin mensosialisasikan terutama orang-orang nih yang teman-teman yang pengen gabung atau belajar AI, walaupun dia ibarat kata tuh ya baru pengen penasaran harus sebenarnya tuh AI itu kayak apa sih Kak. Nah, mereka tuh boleh join atau bahkan ada yang sudah expert banget bikin produk udah dijual gitu. Jadi range membernya itu dari yang mulai pengen belajar sampai mereka yang sudah punya produk dan ingin menerapkan AI dalam kehidupan bisnis dan lain sebagainya. Di AI Club Semarang kebetulan membernya itu dari berbagai kalangan ya Kak ya. Jadi ada, bahkan kemarin yang datang tuh ada dosen, terus ada mahasiswa. Terus yang saya cukup excited juga waktu kopdar pertama kali itu ada yang profesinya ojek online Kak.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

Pernah gak sih kalian nyanyi lagu-lagu favorit kalian sambil lihat lirik di layar? Aktivitas yang seru banget buat dilakuin bareng teman-teman atau keluarga ini ternyata punya sejarah menarik loh. Di Jepang, karaoke pertama kali muncul pada tahun 1970-an dan menjadi salah satu hiburan yang paling populer hingga sekarang. Kata karaoke berasal dari bahasa Jepang, yaitu kara yang berarti kosong dan oke yang merupakan singkatan dari orkestra. Jadi, karaoke berarti bernyanyi dengan iringan musik tanpa suara penyanyi asli. Awalnya, karaoke hanya menggunakan mesin sederhana yang berisi musik pengiring. Tetapi, seiring berkembangnya teknologi, karaoke mulai hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari tempat hiburan, perangkat rumah, hingga aplikasi di ponsel. Menariknya, karaoke bukan hanya tentang kemampuan bernyanyi. Karaoke juga menjadi cara untuk bersenang-senang dan menciptakan momen bersama orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: telat. Ya udahlah, nyebrang sini aja yuk. Cepet, cepet yuk.
1: Serius nih nyebrang di sini? Beneran?
2: Woi, hati-hati dong. Nyebrang kok sembarangan.
0: Maaf mas, maaf. Soalnya lagi buru-buru banget ini.
1: Tuh kan, dibilangin juga apa. Jangan asal nyebrang, bahaya banget.
2: Kalau tadi saya nggak sempat ngerem gimana coba? Bisa kejadian serius kan?
1: Tuh, masnya marah. Makanya nyebrang itu di tempatnya. Pakai zebra cross atau jembatan penyeberangan tuh di situ. Dan pastiin deh, lihat kanan kiri dulu. Kita tuh di jalan harus sama-sama jaga keselamatan.
0: Iya mas, maaf ya. Mulai sekarang nggak bakal nyebrang sembarangan lagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, bisa telat nih ke kantor. Udah hampir jam masuk nih. Nanti kena SP lagi. Aduh, gimana dong? Duh, kejar nggak ya sampai ke kantor? Ngebut aja lah. Lintasan kereta lagi nih. Udah mau nutup. Terobos aja deh, biar cepet sampai.
1: Mbak, berhenti mbak. Keretanya udah deket. Stop, stop. Mbak!
2: Kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api dari 2020 sampai 2024 mencapai 1.499 kasus dan menewaskan lebih dari ribuan orang. Waspada saat melintasi perlintasan sebidang, patuhi rambu-rambu, dan jangan memaksa untuk menerobos. Jangan sampai kamu jadi korban selanjutnya.

Kalian sadar nggak kenapa susunan keyboard selalu dimulai dari huruf QWERTY di pojok kiri atas? Kenapa nggak urut aja dari A, B, C, D, E? Ternyata susunan ini ada alasannya loh. Dulu di tahun 1860-an, mesin tik yang paling awal itu sebenarnya pakai susunan abjad dari A sampai Z. Tapi hal itu malah bikin masalah. Kalau ada orang yang ngetik cepat, tuas-tuas besi di mesin tik bakal sering tabrakan dan akhirnya macet. Nah, Christopher Latham Sholes kepikiran untuk sengaja memisahkan huruf-huruf yang sering diketik barengan di bahasa Inggris. Tujuannya untuk ngasih jeda pergerakan tuas mekanik supaya mesin tiknya gak gampang macet saat dipakai ngetik cepat. Hasil susunan anti macet ini adalah QWERTY. Nah, susunan QWERTY yang sebenarnya dibuat untuk ngakalin mesin tik jadul pada abad ke-19 ini malah sekarang bertahan jadi standar global dan dipakai di smartphone kamu saat ini.

basic and powerful way to connect to another person is to listen. Just listen. Perhaps the most important things we offer give each other is our attention. Rachel Naomi Remen. Jika kita ingin menjadi seorang yang spesial dalam hidup, cobalah belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dan pahami setiap orang yang bercerita dan berbicara kepada kita, dan selalu berikan perhatian. Hal ini akan membuat mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Menjadi pendengar dan pemerhati yang baik akan membuat kita belajar banyak hal dan disukai oleh orang dimanapun kita berada.

2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas. Karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu menetralisir capsaicin.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu. Aku.
0: Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah amma ba'dah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita tentang pentingnya hidup antara satu dan pihak lain untuk bisa saling menasihati. Dalam rangka untuk menguatkan itu, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjadikan diri kita sebagai seorang mukmin yang bisa disebut sebagai mukmin atau orang yang beriman yang betul-betul menguatkan kualitas agama kita. Setiap mukmin memiliki kewajiban untuk menjaga dirinya agar tetap mempertahankan keimanannya. Iman tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pribadi-pribadi mukmin perlu memperhatikan tiga perkara, yaitu pertama, melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya merasakan bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Allah sementara kita tidak pernah berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru disinilah kewajiban dan tanggung jawab kita dalam rangka untuk menjadi pribadi mukmin yang sejati. Kemudian yang kedua adalah menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam dimensi agama Islam adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu memahami mana perilaku yang halal dan mana perilaku yang haram. Maka disitulah tempat kita untuk mengadu nasib tentang keagamaan kita, menempatkan posisi kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang bertanggung jawab tentang keagamaan. Sedangkan yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah menerima takdir Allah dengan segala keridhaan. Pada hakikatnya itulah ujian kita, yaitu menerima takdir Allah dengan segala keridhaan. Hati kita harus lepas, pribadi kita harus menerima apapun yang sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah kita akan dihadapkan pada sebuah dimensi kehidupan untuk bisa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling menasihati terhadap sesuatu yang benar dalam keberagamaan kita dan saling menasihati antara satu dan yang lainnya dalam hal hidup dengan penuh kesabaran. Hidup dengan kebenaran dan hidup dengan kesabaran adalah hakikat pentingnya kita menjadi pribadi muslim yang benar. Pribadi muslim yang dapat menguatkan jati dirinya untuk betul-betul bisa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, dan tentunya kita bisa menerima semua takdir-takdir Allah dengan keikhlasan dan keridhaan yang kita miliki. Inilah sapaan yang harus saya sampaikan, hikmah-hikmah keagamaan yang harus saya sampaikan untuk menguatkan kita menjadi seorang muslim sejati yang bisa memahami tentang hakikat kehidupan di dunia untuk menatap kebahagiaan di akhirat kelak. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM. Sekarang kan banyak banget baju instan yang tinggal beli di toko online. Nah, menurut ibu sendiri, apa sih keunggulan jahit custom dibandingin beli baju jadi kayak di online shop gitu?
1: Kalau menurut saya, keunggulan jahit custom dibanding baju jadi itu sangat banyak ya. Satu, jahit custom itu bisa di request sesuai keinginan customer. Ukuran juga bisa di request dari pro, dari ukuran, dari motif, itu semua bisa di request. Dan juga kualitas jahitan gitu. Kalau kualitas jahitan jadi itu biasanya dia kurang bagus. Kalau custom itu kan dari segi cuttingnya, dari segi jahitannya itu benar-benar diperhatikan detail sekali. Jadi sangat bagus sih kalau untuk custom itu, sangat-sangat banyak keunggulannya. Memang dari segi harga murah di jadi di toko gitu ya. Tapi kalau untuk kualitas bagus di custom.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

0: Bisa telat nih ke kantor. Udah hampir jam masuk nih. Nanti kena SP lagi. Aduh, gimana dong? Duh, kejar nggak ya sampai ke kantor? Ngebut aja lah. Lintasan kereta lagi nih. Nggak mau nutup. Terobos aja deh, biar cepet sampai.
1: Mbak, berhenti mbak. Keretanya udah deket. Stop, stop. Mbak!
2: Kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api dari 2020 sampai 2024 mencapai 1.499 kasus dan menewaskan lebih dari ribuan orang. Waspada saat melintasi perlintasan sebidang, patuhi rambu-rambu, dan jangan memaksa untuk menerobos. Jangan sampai kamu jadi korban selanjutnya.

0: Pro2, yuk update informasi kamu di Info Pro2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama Pro2, Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menyebut pemerintah terus melakukan pemutusan akses dan mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan perjudian di ruang digital. Ia menegaskan bahwa hal ini bukanlah catatan capaian namun harus menjadi perhatian bersama. Sebab setiap pemerintah melakukan penindakan judi online, berbagai konten dan aktivitas baru lainnya kembali muncul. Menkom Digi menunturkan dari 4,1 juta konten judul yang dilakukan penindakan, sebanyak 3,6 juta berupa situs dan alamat IP. Hal ini berdasarkan penelusuran Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkom Digi. Dari hasil penelusuran tersebut, bahkan ditemukan situs dan alamat IP tersebut sebagian besar berasal dari luar negeri. Para pelaku kejahatan perjudian di ruang digital ini menargetkan korban-korbannya, yaitu masyarakat Indonesia. Info Pro2. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengapresiasi bantuan Satuan Brimob dalam penanganan kebakaran TPA Jati Barang dengan teknologi deteksi termal. Agustina mengatakan kamera termal yang dipasang di drone dan helm petugas Brimob saat membantu pemetakan titik panas di tumpukan sampah. Hasil pemindaian udara di ketinggian 90 meter menunjukkan titik terpanas mencapai 182 derajat Celcius dan 115 derajat Celcius. Menurutnya, Pemkot juga memperkat akses masuk TPA yang dijaga Satpol PP dan akan mendirikan posko informasi publik dengan layar LED di bawah BPBD untuk update pemadaman secara terbuka. Untuk mitigasi kesehatan, disiapkan pemeriksaan medis rutin petugas, sosialisasi masker dan APD, serta penyaluran makanan sehat dan vitamin di 5 kecamatan yang terdampak. Info Pro2. Dari dunia olahraga teman Pro2, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuari Grand Prix Bahrain di Malaysia. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli dalam balapan penuh insiden di sirkuit internasional Sepang kemarin. Balapan sempat tertunda hingga 90 menit akibat hujan dan gangguan pada perangkat lunak mobil di lintasan basah. Sejumlah pembalap mengalami gangguan sistem yang buat pedal gas tidak berfungsi dengan normal. Verstappen ini berhasil menyalip dua pembalap Mercedes saat balapan, sukses mempertahankan keunggulan dan memastikan kemenangan di depan Antonelli yang finish kedua. Sedangkan pembalap Ferrari, Lewis Hamilton, finish ketiga untuk merebut podium pertamanya sejak Silverstone. Sementara itu, Charles Leclerc dan Isaac Hajar mengikuti di tempat keempat dan kelima.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
2: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi Semarang. Gimana kabarnya hari ini? Selamat datang di hari Senin. Aduh, Senin lagi ya. Bawa rasa diselamatin ngono lho, Riz ya. Ya enggak apa-apa. Ya harus tetap selamat hari Senin ya, karena ya udah kita masukin hari Seninnya. Semoga aktivitas kamu hari ini lancar ya. Semoga banyak hal-hal yang bikin kamu happy di hari ini ya. Walaupun awal minggu tuh biasanya baik banget yang harus dilakuin ya. Anyway, Faris Magriza jadi teman kamu tentunya di pagi ini, di Magi kalau bukan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Aku teman kamu sepanjang pagi ini ya. Dari siap-siap mau mulai aktivitas sampai ngejalan aktivitas kamu, aku temenin kamu sepanjang pagi ini. So keep on stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

kamarnya penuh sama boneka Labubu, Mimi, atau malah koleksi boneka jadul. Tapi tahu gak sih, boneka pertama di dunia ini fungsi awalnya bukan buat lucu-lucuan kayak sekarang. Balik ke zaman Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, boneka tertua di dunia itu terbuat dari kayu. Namanya Paddle Dolls. Bentuknya pipih dan rambutnya dari untaian manik-manik. Plot twistnya, boneka ini bukan mainan anak-anak, melainkan simbol religius. Seringnya ditaruh di makam-makam kuno sebagai jimat pelindung atau teman buat si mayat di alam baka. Serem juga ya. Nah, fungsi boneka baru berubah jadi mainan seru pas masuk zaman Yunani dan Romawi kuno. Bahannya juga naik kelas, mulai pakai tanah liat, lilin, bahkan kain perca. Jadi, kalau sekarang kamu bisa peluk-peluk boneka gemoy sambil tidur nyenyak, bayangin anak-anak zaman purba yang mainnya sama boneka kayu mistis. Masih berani memelihara?

0: Salah satu yang menurut aku penting banget untuk dipunyai di satu kota atau kabupaten itu adalah ruang terbuka untuk aktivitas masyarakat, ya. Tapi kadang nih ya, kalau yang sering kelihatan, contoh deh kayak di Semarang, biasa terpusatnya kayak di Simang 5 gitu ya, mostly ya, ataupun mungkin juga di daerah tengah biasanya. Nah, tentunya biar bisa lebih, biar nggak lebih terpusat, tentunya perlu lebih banyak lagi ruangnya gitu istilahnya. Ini yang coba dilakuin di Magelang nih, teman Pro 2 ya, di kota Magelang, di mana pemerintah kota Magelang itu nyiapin ruang terbuka di kawasan utara daerah tersebut untuk nambah lokasi aktivitas masyarakat, karena mostly itu terpusatnya itu di kawasan selatan sama di tengah gitu. Jadi biar lebih lebar, lebih banyak lagi ya. Dan ini salah satu yang dibidik adalah di kawasan kampus 2 Universitas Tidar atau Untidar Sidotopo. Nah, ini kemarin di tanggal 3 sama 4 kemarin itu ada satu acara gitu atau satu event namanya adalah Magelangan Kota Sejuta Karya. Ini ngelibatin 17 subsektor ekonomi kreatif dari Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan juga Temanggung. Macam-macam isinya, dari edukasi, kemudian juga kompetisi dan lain sebagainya. Nah, ini kalau menurut Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Parkota Magelang, Imam Baihaqi, jadi ini jadi ruang untuk para pelaku ekonomi kreatif bisa tampil nih di masyarakat gitu. Jadi bisa diakses oleh masyarakat bukan cuma di Kota Magelang tapi juga yang dari Kabupaten Magelang dan juga Temanggung. Nah, ini emang juga salah satu tujuannya penggunaan kawasan utara ini adalah kepadatan aktivitasnya, karena mostly itu kan lebih banyak di alun-alun Kota Magelang. Nah, menurut beliau emang ini jadi agak bisa dibilang udah agak over capacity gitu. Jadi makanya dimanfaatin kawasan utara supaya pusat keramaiannya ini nggak cuma berada di satu kawasan aja, tapi bisa lebih imbang gitu istilahnya, di utara, tengah, dan juga di selatan.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.

0: Media, keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Sejarah itu pasti berulang.
0: Iya sih. Nah, kalau menurut Kakak Novi sendiri, ini skill yang paling berharga setelah Kak Novi ini sering belajar tentang sejarah itu apa, Kak, biasanya? Ini kaitannya sama mengurus anak nih, Kak.
1: Oh, kalau aku sih itu ya, istilahnya tuh kayak kita kan sering dengar ya, kayak ada tokoh besar sejarah itu. Mereka kan, misal nih kita baca buku biografinya, kita kan akan lebih tahu tentang tokoh tersebut, tentang kehebatannya. Tapi di balik itu mereka pasti tuh kayak pernah lah yang ngalami kayak kegagalan. Mereka tuh pasti juga punya kelemahan gitu loh, kayak punya ketakutan. Nah, mereka tuh pasti pernah gagal, bangkit lagi sampai akhirnya jadi seperti ini. Cuma kan kalau dalam parenting, kalau aku sih jadi lebih tahu kalau semua itu tuh ada sebab akibatnya. Jadi kayak misal, jadi tuh aku bisa enggak terlalu membandingkan gitu loh anakku sama orang lain, karena kayak semua itu ada prosesnya dan mereka tuh belajar bertumbuh itu waktunya tuh kayak masing-masing gitu loh. Cuma kan kadang kan kalau dari pandangan masyarakat kan, kalau terutama kalau di kampung gitu ya, suka dibanding-bandingin gitu loh.
0: Itu loh, wes kerja ning kene gitu ya.
1: Iya, kalau enggak anaknya suka dibanding-bandingin, kalau anaknya kayak wes iso iki anak kok durung, kayak gitu-gitu tuh kayak aku jadi lebih apa ya? Lebih bisa lebih tenang menghadapi itu gitu loh, karena aku tahu pasti tuh setiap anak tuh punya prosesnya masing-masing. Walaupun sebenarnya aku enggak yang sabar banget sih, cuma kan tetap aku jadi agak bisa belajar dari hal tersebut.
2: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo

0: Gak spesial sih karena setiap hari ada.
1: Tapi spesial karena kita tuh standby banget.
0: Oh iya,
1: tiap
0: bener.
1: Hari buat teman Pro 2 tuh spesial banget buat teman Pro 2 menurutku ya.
0: Karena pasti mungkin setiap hari dengerin Pro 2 tuh, ini pertanyaan dari aku udah jawab belum ya? Udah jawab belum ya gitu.
1: Atau teman Pro 2 yang lain yang belum pernah nanya-nanya pun akhirnya nunggu-nunggu, wah ini ada teman-teman Pro 2 sekarang tuh apa aja sih masalah hidupnya?
0: Iya.
1: Terus si Aris, si Devi itu bisa nggak jawabnya kira-kira? Solutif nggak sih anaknya?
0: Nah,
1: gitu kan?
0: Jadi bahan perbandingan nanti kan masalah hidup kamu sama orang lain gitu teman Pro 2 ya. Coba hari ini ada siapa dengan permasalahan hidup apa nih?
2: Ada Jeffrey di rumah. Gimana caranya buat izin beli sesuatu biar pasangan tuh nggak marah-marah?
0: Oke.
1: Oke. Jeffrey di rumah, izin beli sesuatu biar pacar nggak marah-marah. Ya kalau aku ya.
0: Pasangan gak marah-marah di rumah, bukan pacar. Kalau pacar dibawa di rumah gimana?
1: Oh, Jeffrey di rumah, izin kak biar beli sesuatu gak dimarahin sama pasangan. Ya gak usah izin. Ya udah aman itu kalau aku ya.
0: Tapi kan nanti ketahuan.
1: Ya kan yang penting kan aku pakai duit aku, bukan duit pasangan. Yang harus izin itu adalah kalau kamu beli sesuatu pakai duit pasangan. Nah,
0: iya.
1: Harus izin.
0: Tapi berdasarkan testimoni teman-teman aku di kantor ya, mereka itu lebih baik minta maaf daripada minta izin.
1: Iya.
0: Kayak ini mungkin istrinya Mas Luki, denger ya, istrinya Mas Luki ini tolong ya. Mas Luki itu habis beli perintilan motor itu.
1: Dan gak izin.
0: Gak izin. Dan dia bilang kalau istrinya tuh gak ngeliat pasti gak akan ngeh. Kayak begitu. Coba ya cek abis ini motornya.
1: Jeffrey boleh praktekin hal yang ini ya. Tapi gak tahu nanti. Gini kan yang tahu gimana karakter pasangan tuh kan kamu sendiri. Maksudnya dia tuh kalau lagi ngomelin kamu, kalau lagi marah tentang kamu beli sesuatu tuh sebesar apa sih?
0: Yeah.
1: Kalau cuman marah-marah manja ya, kalau cuman marah-marah yang abis dijajanin terusan hilang marahnya, ya nggak apa-apa beli aja dulu, ya kan, nggak usah izin dulu kalau aku. Tapi kalau kamu tahu nih pasangan kamu tuh memang semarah itu kalau kamu beli sesuatu yang menurut dia nggak berguna, yang kamu nggak izin dulu, ya kamu harus pikir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali untuk tidak izin, gitu.
0: Iya, terus ya. Tapi menurut aku kalau misalnya win-win solutionnya gini deh, kalau misalnya istri kamu marah-marah ya,
1: pasangan
0: kamu marah-marah gara-gara kamu beli sesuatu gak izin, menurut aku win-win solusinya adalah belikan sesuatu untuk pasangan kamu seharga apa yang sudah kamu beli untuk diri kamu sendiri.
1: Ya kan gak semua orang tuh Raffi Ahmad yang bisa beliin sekeluarga plus mbak-mbaknya, yang bisa ke Eropa sekeluarga sembak-mbaknya.
0: Nah, maka dari itu mikir dulu gitu, itu yang dibeli kebutuhan apa, kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Kalau emang yang dibeli itu adalah kebutuhan tersier yang gak penting-penting banget sih, ya belinya jangan yang mahal-mahal. Kalau gak mau dituntut untuk membelikan pasangannya lagi gitu.
1: Kalau aku sih gini, mencoba kasih ini aja. Ini langkah berikutnya, cara berikutnya adalah kasih bridging yang mulus.
0: Oh, gimana tuh contoh bridgingnya?
1: Kamu beli iPhone 16 Pro Max misal gitu ya. Pas kamu lagi jalan sama dia, sayang tolong dong fotoin aku gitu kan. Dia minta tolong nih. Terus habis difotoin, duh jelek banget sih hasil fotonya. Kenapa sih ini? Coba lagi. Kok tetap jelek ya? Kayak udah saatnya ganti handphone deh sayang. Gimana nih? Coba-coba aku gantiin motoin kamu ya. Kamu kan terus gantiin aku motoin pasangan nih. Jelek-jelekin. Tuh kan? Padahal kan kamu udah cantik banget. Kok? Ah, emang udah ganti handphone deh, harus deh ini kayaknya. Aku ganti handphone ya sayang. Biar kalau pas fotoin kamu, pas aku minta kamu fotoin aku, bagus hasilnya sayang. Bisa nih jadi ILM.
0: Jadi bisa bridging halus ya. Serah deh pilih mau yang mana, mau yang gak izin, mau yang win-win solution itu tadi, yang kamu beli istri juga dibeliin atau pasangan juga dibeliin, atau yang bridging halus gitu, atau yang paling pilihan terakhir adalah ya udah gak usah beli apa-apa ya.
1: Sampai gak tahu kapan.
0: Sampai ada inisiatif pasangan kamu membelikan barang atau, yang sebenarnya kamu pengen.
1: Atau menyarankan.
0: Oh
1: kan,
0: iya.
1: Loh sayang kamu kayaknya udah harus ganti tas deh.
0: Betul.
1: Nah kadang kan gitu kan.
0: Iya.
1: Oh gitu ya sayang. Ya udah deh. Nah gitu kan. Tapi apakah akan terucap hal-hal seperti itu? Cewek itu kan maunya diperhatiin.
0: Iya
1: kan. Dia tuh agak-agak susah untuk merhatiin. Kayak sepatu pacarnya bodol aja tuh kadang dia gak ngeh gitu.
0: harus perhatiin ya. Terus yang penting juga adalah jangan menggunakan uang yang tidak seharusnya kamu menggunakan uang itu untuk kamu belanjain keperluan diri kamu.
1: Contoh uang apa nih?
0: Contoh uang belanja pasangan. Misal kalau udah punya anak, uang susu anak gitu. Jangan kamu pakai uang susu anak tuh buat beli knalpot bear ya.
1: Gak boleh kalau itu.
0: Gak boleh.
1: Beda ya? Gitu ya. Coba kamu bisa ikutin salah satu tips-tips dari kita tadi ya, Jeffrey ya. Semangat Jeffrey.
0: Semangat Jeffrey.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: paket.
1: Asik, dateng juga gula aren ekstra topping boba. Ini sih gila. Mana promonya sadis banget lagi. Cuma 10.000 udah dapat ukuran large.
2: Waduh. Heh, hari ini udah gelas keberapa tuh? Tadi siang perasaan baru pesan kopi susu literan deh.
1: Lagi murah ini. Seger banget, serius.
2: Seger sih seger, tapi itu isinya bom waktu. Tahu enggak? Gula semua itu. Jangan sampai tertipu deh harga murah, tapi bayarnya pakai kesehatan. Diabetes itu enggak nunggu kita tua loh. Anak muda yang hobi banjir gula tiap hari kayak kamu tuh juga bisa kena resikonya.
1: Hah? Emang iya? Berarti manis di mulut tapi pahit di badan kalau udah sakit?
2: Nah, itu kamu tahu. Manisnya sesaat, resikonya selamanya.

Indonesia dengan kekayaan budayanya tentunya bisa digarap maksimal nih ya, terutama untuk masalah pariwisata ya. Salah satunya adalah pengembangan wisata berbasis budaya. Nah, kalau yang aku lihat ya, ini correct me if I'm wrong, tapi kayaknya sih bener ya. Jadi kalau di Jawa Tengah tuh punya banyak banget unsur budaya yang sebenarnya bisa ditonjolin, dan ini juga bisa berhubungan dengan wisata yang berbasis budaya, misalnya kayak batik gitu ya. Semarang punya, ya Pekalongan punya, ya Banyumas pun punya ternyata. Dan ini kalau menurut anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukaromah, beliau mengatakan kalau batik Banyumas ini bisa berpotensi mendukung pengembangan wisata berbasis budaya karena punya motif dan karakter yang bisa menjadi daya tarik untuk wisatawan. Nah, ini kan kalau dilihatin ya, motif-motifnya itu kan mengangkat unsur lingkungan dan budaya setempat, kayak daun talas, bambu, kelapa, mangga, dan lain sebagainya. Ini bisa jadi identitas etnik yang memperkuat daya tarik Banyumas sebagai daerah tujuan wisata. Dan pengembangannya juga terkait juga nih dengan ekonomi kreatif, karena ngelibatin kreativitas masyarakat ya, karena prosesnya batik itu kan proses kreatif tuh ya, dari ngebatik, ngedesain, sampai akhirnya tuh beneran jadi, bahkan jadi kain pun bisa dibentuk lagi ya, entah itu jadi kemeja, jadi dress or anything sebenarnya. Makanya ini bisa dibilang jadi salah satu potensi wisata berbasis budaya yang nantinya ini bisa dikenalkan ke generasi muda ya, supaya tetap bisa terjaga, berkembang mengikuti zaman ya. Dan ini memang bisa dibilang applicable juga nih buat daerah-daerah lainnya nih di Jawa Tengah ya, karena punya unsur budaya yang menarik ya, banyak yang punya batik, banyak yang punya mungkin punya kain, ataupun mungkin juga unsur-unsur budaya lainnya yang ini kalau misalnya bisa digarap ya, ini tentunya bisa punya keuntungan bukan cuma buat masyarakatnya, bukan cuma buat pemerintahnya, tapi buat semuanya bisa milikin keuntungannya masing-masing.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Apa tuh langkah pertama mungkin yang harus dilakukan nih oleh seorang pekerja apabila dia udah ngerasa ini kayaknya aku udah masuk deh di fase burnout, di fase stres ya kan? Apa tuh Mbak harusnya langkah pertama yang dilakukan?
2: Oke, kalau misalkan kita ngerasa burnout terus berasa lelah banget, mungkin kita bisa stop dulu nih kerjaannya. Kita bisa hentikan apa yang sedang kita lakukan, lalu kita relaksasi sebentar. Tarik nafas, ada metodenya, pakai caranya metode 4-4-6, jadi 4 kali kita tarik nafas, bukan 4 kali, 4 kali hitungan. Jadi tarik nafas dalam ya, melalui hidung, dihitung 4 kali, kemudian tahan 4 kali hitungan, hembuskan lewat mulut, sebanyak 6 kali hitungan. Nah, metode ini tuh di luaran sana banyak ya. Ada metode 446, ada yang 444, ada 448, macam-macam. Nah, disesuaikan aja, lakukan 5 sampai 10 kali hitungan. Sampai kita ngerasa rileks, baru kita bisa melakukan pekerjaan selanjutnya. Jadi, ketika kita banyak pikiran atau penuh, kan kita jadi gak objektif ya untuk memikirkan sesuatu. Kadang jadi bawaannya pengen marah atau kesel, kesenggol dikit, bawaannya pengen nonjok orang gitu misalnya. Nah, terus kita relax dulu deh tuh, kita relaksasi. Setelah itu baru kita memutuskan sesuatu dengan lebih objektif.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Agak ember di belakangnya ya, tapi gak apa-apa ya. Karena inilah waktunya buat kamu ngevote lagu favorit kamu ya di Sate Lilit. Dan aku punya 5 lagu yang pagi ini bisa kamu pilih, teman Pro2. Nah, rules are simple, jadi langsung aja vote ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg. PRO2-nya pakai angka SMG, bisa juga di WhatsApp 0815-1053, di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital juga bisa banget ya. Dari 5 lagu tadi, 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi ini aku play buat kamu di jam 8 nanti ya. So, kita mulai yuk. Ya, lagunya ada apa aja nih buat pagi ini yang bisa kamu vote? Yang pertama bisa kamu vote ada Perunggu dengan Pikiran Yang Matang.